0: Aku gak popo, walah. Tengok no yo, sayur kecipir ditaruh di atas meja. Jangan khawatir, aku baik-baik saja.
1: Lele, lek ngono tok aku yo iso. Kapal berlayar ono sing nyetir. Haji Gofur tuku klambi ukuran M. Ati ambiar gak usah khawatir. Hibur pasar kota nang kota FM.
2: Nah, untuk sobat kota yang hobi pantun atau parian,
3: langsung aja gabungan di program Pasar Kota. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 hingga jam 10 waktu Indonesia Barat.
2: Selain bisa request lagu, sobat kota juga langsung ikut melestarikan budaya parian Suroboyoan lho, Rek.
3: Pasar Kota, parian Suroboyoan.

Walu-walu koma siji radio Kota FM Dangdute Surabaya. Selamat pagi dulur-dulur sobat Kota FM. Balik mana ketemu ambil aku Cak Beco nang program Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. Syukur alhamdulillah dulur dina iki Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya jam 3 sampai engko jam 10 awan ya. Awak dhewe bareng-bareng guyonan jalak seduluran nang ngene Pasar Kota. Dan sampai di soal gabungan nang ngene 561 1416 567 6923.

Jalan itu lur ya, buat sama-sama sekarang lagi istirahat mungkin. Terus baru lagi aktivitas meskipun dino prei ya. Tetap semangat ambek tak kancani nang pasar kota. Lampu gambar kapal karam di KI Peniti ndelok wong lebar toko keri-keri. Tahun baru Islam dulur satu Muharram gak cuma diperingati. Tapi juga payah hijrah dari wong sing luwe sabar lan memperbaiki diri. Ngumbat topi kena celutui gedang rojo. Ayo sobat Kota FM ngopi isu ambil melok gabung alang pasar kota di kancani ambek cak bejo.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Walu 101,6 Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Selamat pagi aja gitu dulur yang bergabungan ya. Sambil berkumpul bareng keluarga, yuk melok panturan Parian Surabaya. Saya bisa gabung anak dari 5614165676923 utawa nang WhatsApp Radio Kota FM 081705085881. Tak ente ini dulur.

Dan cuaca di kawasan Citandui sekarang ini lagi cerah ya, alhamdulillah. Semoga ini juga menjadi harapan ya sobat Katafan untuk memasuki perjalanannya awak dewi yang mulai tahun baru kita 1 Hijriah ya, 1 Muharram tahun baru Islam. Mbak Tumiam Virgo, selamat pagi warga Mabar Medan hadir. Kemudian Mbak Reni Rentina, selamat pagi. Assalamualaikum Cak Bejo, hadir Medan ya Cak. Semangat bertugas, salam sehat selalu. Jakarta Utara hadir, matur nuwun Abah Waisel. Assalamualaikum, selamat pagi Abah Cak Bejo, salam sehat. Semoga dilancarkan rezekinya dan dimudahkan dalam beraktivitas. Matur nuwun untuk Abah Waisel. Selamat pagi juga untuk Cak Saat Budi Yono. Salam buat semua fans Kota FM, selamat pagi, selamat liburan aja. Selamat pagi, Bli Madi Markus, Singaraja Bali Monitor. Selamat pagi, Cak Witharmoko. Assalamualaikum, Mas Bejo Witharmoko dari Riau, Tembilahan hadir. Selamat pagi, menjelang siang. Kirim salam buat fans Kota FM semuanya aja. Cak Bejo, sehat selalu dan terima kasih. Matur nuwun untuk Cak Witharmoko. Mas Samad Tudore, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Cak Bejo. Sehat selalu, Jakarta hadir. Matur nuwun ya, tuh Cak Amah Tudori. Beli Sangtu Ketut Gianyar Bali hadir, selamat pagi Beli.

Seloso ya, kalender yang ke-16 di bulan Juni 2022. Cuaca Surabaya dino iki diperkirakan didominasi kondisi berawan, suhu udara berkisar antara 4 sampai 32 derajat Celcius. Meski tidak terpantau hujan dalam data cuaca yang tersedia, masyarakat iki tetap perlu memperhatikan perubahan kondisi atmosfer karena tingkat kelembapan udara cukup tinggi, 49 sampai dengan 92%. Dan dulur, kondisi cuaca kayak ini cukup umum terjadi di Surabaya yang memiliki karakteristik iklim tropis. Langit yang berawan dapat membantu mengurangi intensitas panas matahari pada waktu-waktu tertentu. Tetapi udara tetap terasa hangat hingga panas, terutama saat siang hari. Oleh karena itu, warga yang beraktivitas di luar ruangan disarankan tetap menjaga asupan cairan tubuh agar terhindar dari dehidrasi.

Dan wingi ya, kalau sampean-sampean sobat kita sampai melintas sama di Taman Apsari ya. Iki ratusan warga Surabaya menggelar aksi damai nang Taman Apsari. Aksi iki nggawa sejumlah poin tuntutan kepada pemerintah pusat untuk melakukan perbaikan. Koordinator Lapangan Aksi Surabaya menggugat iki ngomong warga Surabaya membawa 8 tuntutan kepada pemerintah pusat. Paling krusial ketika Undang-Undang Polri disahkan secara ugal-ugalan dan ketika Undang-Undang TNI tahun 2009 menjadi karpet merah bagi praktek militarisme yang semakin meluas dan semakin masif. Dan masyarakat juga meminta pemerintah pusat menghentikan program makan bergizi gratis MBG dan koperasi desa merah putih. Selain itu, masyarakat atau aksi demo menyebut kondisi perekonomian Indonesia saat ini tengah amburadul. Hal ini juga mengacu pada lemahnya nilai tukar rupiah.

Monggo sampai kita famen mbek ngancani sampean dina iki aku njak bejo. Undang sampean untuk gabung karo pasar kota. Nangone dua line telepon 5614165767693 utawa nangone WhatsApp Radio Kota FM 081705058881.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

26 tahun Kota FM Surabaya. Halo Sobat Kota, perkenalkan namaku Husnul dari Prodi Musik UNESA. Aku mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kota FM yang ke-26 tahun. Semoga semakin jaya, semakin lama mengudara, dan semakin banyak iklannya. Sukses terus ya untuk Kota FM.

Walau-walau sama Siji Radio Kota FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarik Lana. Pacitan hadir piring gading di Buntel Klaras sego berkat lawi teri. Sugeng Enjing selamat bertugas, moga-moga sehat lancar rezeki. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun untuk Bunda Tati Klaras, selamat pagi. Sehat selalu ya.

Selamat pagi, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak Bejo. Harun Al-Rasid jalan dari warga Pancing City Medan hadir isi daftar absen dan sekalian menyapa fans pasar kota dangdut Surabaya. Cak Bejo, selamat merayakan tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Semoga lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Lapor cuaca di Pancing City saat ini cerah dan lalu lintas lancar. Matur nuwun Mas Harun Arasid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Adi Paraita, assalamualaikum Cak Bejo dan semua fans Kota FM Surabaya, Pasar Kota, Manyar Sabrangan 2 hadir Cak Bejo. Sukses selalu Kota FM Surabaya. Salam buat semua fans Kota FM, selamat beraktivitas Cak Bejo. Nggih, matur nuwun. Untuk Mas Adi Paraita. Terima kasih ya Mas Adi ya.

0: Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Kota FM Dangdutnya Surabaya.
0: Alhamdulillah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Bejo nang di wingi, Cak Bejo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok sing ijen wingi.
1: Tak gelek kok gak ono, tak golek tak iya-iya nang ngene iki pasar kok pasar Mlawuran. Lah
0: sampean ngono. Sampean ngiyake mari to ke pasar Mlawuran tak ngene tempat penampungan sampah.
1: Ya gak lah. Nang ngene pasar Bantik ya gak ono.
0: Lah jangan ngono kalau sapi ya.
1: Ya eh Bantik nang kono.
0: Lah nggih. Sakak no sapi.
1: Be itu ku sapi, enggak cak bejo be itu ku sapi gawe korbanan sing iki satu mokaro iki.
0: Kula pun berkorban
1: kula niki. Korban perasaan.
0: Sehat Mbak Yati.
1: Alhamdulillah. Guyon ya cak bejo. Aja telepon lagi ya cak bejo.
0: Anu niki sak niki siang ta?
1: Enggak, paling nang 12 be. 12 golek. Iku sing kasu asura iku.
0: Nggih. Sak niki poso.
1: Oh, poso alhamdulillah. Nggih,
0: sampe jam 12 tok wong dereng sarapan.
1: Lho kok ngono? Wis tak alhamdulillah ya. Coba sampe niki. Alah. Tuku ayam jangan kari. Sak bejo ya apa kabare?
0: Nang siolah mangan sing jenenge sego babat. Alhamdulillah kabar kula sehat wal afiat.
1: Ya, tuku timun dikelok diambek acar ya digawe acar. Acar iku digawe kari.
0: Heeh.
1: Bisa-bisa iki sak bejo pacake gak karuan kabare.
0: Loh, ya napa? mangan sego kari budale di bungkus sego kari jumlah 5 lek sampean gak ro kabar pacar ya langsung ae didukunno.
1: Tuku pelem cak bejo digawe pelok. Pelok iku gak kayak dikrokoti. Aja ngono cak bejo dukun iku gak ilo. Mergo aku wedi nek dukun niku nggarai golek ganti.
0: Nah, leser. Nggih. Ayo, wis entek duwe akeh ternyata gak teko-teko wong tambah.
1: Ya iya.
0: Tambah dukun sing njaluk dadi pacar.
1: Lah iku opo? Tuku bayang cak bejo kayune jati.
0: Nggih.
1: Kayak dicuroni enak rasane. Geger nang geger gak pegel. Nah, cari sayang cak bejo saiki pacarku golek ganti. Sedih rasane atiku cak bejo, atiku rasane mangkel.
0: Loh, pun mangkel-mangkel pun bedodok-bedodok. Wis dijaro mawon.
1: Iya cak bejo. Nah, ayo. Nang pasar cak bejo. Tuku melati, kabai wolu. Atiku sedih cak bejo, pacarku ilang ditinggal lungo. Kiraku rasane ngelu.
0: Loh, ya napa? Mangan kue bolu, ambek sing jenenge nonton TV. Rek misalnya sampean sirai ngelu, nggih langsung mau diserami ambek kopi.
1: Mangan nasi itu cak bejo enak rasane apa mana di sambal goreng malah cak bejo atiku sedih cak karuan rasane mergo atiku koyok digoreng
0: lho mboten usah digoreng digodhog mawon nggih
1: iya cak bejo
0: nggih jare
1: iku telepon cak bejo enak rasane legi pacar gak tau telepon cak bejo tak ura-ura tak goyak tak golek tak oyak-oyak. Nyatanya saya kisah oleh ganti.
0: Ya amplop, ya apa, ya apa.
1: Ya apa.
0: Sanjini ngomong iku lo mau lanang. Bangal iku lo mau kawin kali yang mau lanang. Ngomong iku.
1: Ya sih, itu cak bejo.
0: Anjir.
1: Riyaya kupat cak bejo tanggal selawi. Ono kupat di taleni merang. Ayo cak bejo kumandang nyambut jawi. Wong urip menang golek pangan.
0: Nah, lha sakniki sing nganu ayam tentrem mati ku ndelek rejeki barokah damel keluarga.
1: Ya iya cak bejo.
0: Terus sing ngurus sing rintune nggih ya.
1: Lah iya, ngene ya guys. Rike sih tamu undangan ya cak bejo,
0: tamu aku datang ke
1: rumah ana iki ya. Tapi sing cewek ya cak bejo.
0: Oke.
1: Salamnya dari Mas Didi. Kurung lebu sama Mas Didi.
0: Tereng.
1: Perak. Wah, ayo melebu. Ano Mas Didi, ayo melebu. Asoto. Terus taruh iki. Bunda Fatona. Kak ketinggalan Bunda Waris, Bunda Rusu. Pakasian. Terus mari ngono iki. Sopo Bunda Sipira.
0: Enci.
1: Terus mari ngono. Neng Ela. Apa Kosim. Terus apa itu? Pak D. Sugeng ya?
0: Pak D. Sugeng.
1: Pak D. Sugeng. Sugianto Rimbu. Ambu Kalista. Apa? Bunda Kalista.
0: Bunda Kalista.
1: Mbak Ika ngertian. Ya apa kabari. Sehat Mbak Ika. Enci. Ikan Gigi. Apa yang terakhir ini?
0: Sinten.
1: Pak Dianto. Karo Ibu. Pak Dianto. Karo itu siap bejo. Yang nanggonean itu loh.
0: Bundi.
1: Mas. Soalnya kedamaian itu loh.
0: Mas Aditya.
1: Mas Aditya karo Mas Satrio Basuki. Aku gak tau kirim salam. Gak tau di absen aku meja. Sopo ini jenengku.
0: Satrio.
1: Dulu lah yang sekarang benci. Dulu kan yang saya kok benci. Loh apa? Lah iya. Iya lah. Iya lah ya Cak Bejo ya wis. Jangan lombok di kelokari. Cak Aditya ya apa kabari. Ya wis mulai Cak Bejo. Ajak bejo sehat-sehat ya.
0: Amin, amin, amin. Dengan
1: berwaras di satu Muharram ini. Selamat-selamat tahun baru Hijriah. Kadangnya Cak Bejo sehat.
0: Amin.
1: Ajak nanti-nanti Cak Bejo ya. Nang sini ayo.
0: Kulo teng pasar kota ngantos jam 12 mangki.
1: Oh iya. Iki kok sepi segane wong-wong nang kono.
0: Mboten enten, benjing karo.
1: Oh iya Mbak Naya Mbak Rani.
0: Assalamualaikum
1: Mbak Rani ya.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kangge Mbak Yati Randu Tejo. Pantunan Parian Surabaya. Assalamualaikum, selamat pagi Cak Bejo. Toko Jombang, Cak Bejo terus nang Mojokerto. Toko Mojokerto, Cak Bejo aku terus nang Margomulyo. Lewati Pecindelan. Masih tanggal bang Cak Bejo aku ya tetap kerja. Aku kerja Cak Bejo mergo gawe bayar cicilan. Aku kerja Cak Bejo mergo gawe bayar cicilan. Salam buat Mas Samsul Haji dan Mbak Putri Widanti, Cak Rimbu, Mas Aditya, Mas Ali, Pak Sugeng, Mbak Imang Song, Cici Ain dan semua fans Kota FM. Sukses, sehat selalu. Matur nuwun kagem Cak Hari Sudigabung di Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: kami dari
1: Sekedar Musik.
0: Selamat ulang tahun untuk Peta FM yang ke-26 tahun. Semoga
2: tambah jaya.
3: Semoga semakin banyak pendengarnya.
0: Semoga banyak iklannya.
4: Semoga di rumah nalar gue gak diwere.
0: Yoi.

0: Pol 8,1 Radio Kota FM dan Dute Surabaya. Selamat pagi, ada Beli Koming Suwerti, si Bangka Jabali hadir. Assalamualaikum Banda Soleh, Koko Bangkalan hadir, Cak Bejo, nggih matur nuwun. Cak Sutartong, salam sukses selalu ya. Kemudian Pasar Kota Pantunan Parian Suraboyoan.
1: Kota FM Dangdutnya Surabaya, budayane arek-arek Jawa Timur. Selamat pagi, Cak Bejo.
0: Selamat pagi, Pak Dianto. Dos pundi kabare, sehat?
1: Alhamdulillah. Itu mangan gedhok dan lauran.
0: Nggih.
1: Di sambil jalan-jalan. Alhamdulillah, sinten niki sehat selalu,
0: Pak Dianto. Amin. Mugi-mugi sehat sekeluarga nggih, Pak Dianto nggih.
1: Alhamdulillah. Sebaliknya panjenengan sugi sami kemawon, Pak Dianto.
0: Sehat
1: selalu
0: nggih. Amin sekeluarga. Ya rabbal alamin. Mendung mereka Pak Di.
1: Nggih, Pak Bejo.
0: Nggih. Wonten malih monggo.
1: Nggih. Niki kula langsung kemawon parian atau suyonan Kak Bejo. Pak Gamji dolanan gergaji disambi ngopi menyang Sulawesi. Calon pilkada ojo tebar janji wis jadi pejabat jebule korupsi.
0: Waduh, boten amanah berarti nggih.
1: Nah, amanan itu tak wantinnya sulit, Kak Bejo. Kata gula kemauan di dalam rumah tangga. Kata kecilan kemauan lah. Melaksanakan kemana. Nih, selalu cek toh kemauan. Sebaliknya, kalau tadi, iya. Ini pun, ini gula lanjut kemauan, gitu. Jadi soal masalah korupsi ini pun panjang. Buktinya kan pun wonten dan ini negeri piyambak korupsi ini bu. Akhirnya toh ditangkap sama KPK.
0: Wonten malih Pak Di.
1: Nggih, awan-awan Cak Bejo ngedusi sapi. Aja lali gawa sesaji. Gawe apa panjenengan dadi pejabat negeri yang akhirnya di penjara mergo korupsi.
0: Sip, lagune napa Pak Di?
1: Ini lagunya Bongkar Cak Bejo.
0: Bongkar, oke.
1: Kalau mengucapkan selamat Pak Cak Bejo memperingati tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Semoga tahun ini Cak Bejo jadi tahun yang penuh keberkahan.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Keberuntungan dan kebahagiaan.
0: Amin. Ya rabbal alamin.
1: Salami kageme kula badhe saged nyebutaken tunggal-tunggal baik muda maupun tua yang selalu cinta di Kota FM dangdutnya Surabaya. Di Surabaya ini mudah-mudahan semua menjadikan sehat walafiat, dimudahkan oleh Allah segala urusan baik dunia akhirat kelak.
0: Oke.
1: Wassalamualaikum Cak Jo. Satu nyali wali.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Dianto yang ada di kawasan Sido Mukti Krian. Sudah gabungan di Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya.
2: Anega Music.

0: Walau-walau koma Siji Radio Kota FM Dangdute Surabaya. Pak JP monggo gabungkan kembali di program Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Selamat pagi Cak Ripto Swasono, selamat tahun baru 1448 Hijriah. Cak Bejo dari Pakal hadir, salam hangat untuk semua sobat kota. Cak Bejo selamat bertugas, semoga sehat dan sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun. Cak Ripto Swasono Pakal Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Pasar Kota Parian Pantunan Suroboyoan. Assalamualaikum, apa kabar Mas Aji?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Jibi selamat pagi. Sehat.
1: Duduk santai di beranda.
0: Okay.
1: Menikmati kopi tanpa gula.
0: Okay.
1: Pahit sedikit Mas Aji, tak jadi masalah. Yang penting Pasar Kota terus menyala.
0: Amin. Suara kopi mana suara kopinya?
1: Oh, kopi. Oke.
0: Okay. Iya. Mantap.
1: Oke.
0: Sehat-sehat ya.
1: Burung merpati. Alhamdulillah, okay. Mas Haji sehat.
0: Siap.
1: Burung merpati terbang tinggi di kota Mekah. Hinggap di atas Ka'bah. Selamat datang tahun baru Islam 1 Muharram 1400 Hijriah. Mengusung tema menebar maslahat menguatkan umat. Pantun enggak nyambung, yang penting gabung.
0: Oke. Okay. Ada kapal karam.
1: Ya.
0: Ditonton sama Ning Julika. Kita peringati tahun baru 1 Muharram, mudah-mudahan kehidupan kita semakin berkah.
1: Amin amin ya rabbal alamin.
0: Iya.
1: Ada satu lagi Mas Aji.
0: Siap.
1: Buat Mbak Yati si Ratu Galau.
0: Si Ratu Galau.
1: Makan kuaci dari biji semangka. Duduk manis dengerin program Pasar.

0: kota.
1: Heeh.
0: Eh, Mbak Yati, jangan
1: Iya.
0: galau sampai berantai. Masih banyak cinta menunggu di luar sana.
1: Oke, galau terus ini soalnya putus nyambung
0: Oh, putus
1: katanya.
0: nyambung. Wah,
1: Iya.
0: putus nyambung kayak lagunya Melly Goeslaw itu.
1: Ah, putus nyambung. Oke, tadi malam ada
0: Punya.
1: acara apa ini? Kirap atau apa peringatan di
0: Oh,
1: kampung?
0: nggak ada. Kalau di Perak nggak ada Mas Haji.
1: Nggak ada ya. Oke.
0: Iya.
1: Siap.
0: Mas Haji punya
1: Ya.
0: lagunya tentang ini ya. Hijrahnya Nabi Muhammad dari kota Mekah ke Madinah. Terus disambut di Madinah itu oleh kaum Ansor. Judulnya ini Mas Haji. Toral Badru Alaina.
1: Badru alaina ya.
0: Ya, Toral Badru Alaina. Basir Koplo.
1: Oke. Siap. Masih saya cari.
0: Ada ya, Mas?
1: Ini belum ketemu
0: Oh,
1: Mas
0: sorry.
1: ya. Oke. Salamnya dulu Pak.
0: Salamnya buat Mbak Yati, si Ratu
1: Oh
0: Galau dari
1: ada.
0: Ranggo Tejo.
1: Siap.
0: Ada Mbak Mas aja ya?
1: Tola Al Badru ya. Oke. Siap.
0: Terus Pak Dianto, Cong Solikin Drosor. Mas Toto, ayo melbu, Kak ngucap no tahun baru tadi. Masa kalami Mbak Yati. Terus Cak Rimba Gianto udah, Mak Tira, Mak Tuna, terus Bunyai Farha, terus yang ada di mana itu, Tuban siapa itu Mas Eros, dan buat semuanya lah. Eh Mbak Ika, Mbak Ika, eh Mbak Ika, Mas Mbak Ika. Ada ya Mbak Saji ya?
1: Ada sudah siap.
0: Yo yo wes, Cak tunggu lagunya. Sukron, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak GP. Salam sehat selalu. Semoga diberikan kesehatan bersama keluarga di rumah. Matur nuwun Cak GP ya. Dan masih gabungan di Pasar Kota Panturan Parian Surabaya. Selamat pagi Cak Miskan. Sing ono nanggone kebrawon kepingin rehat nang daerah Cangar numpak sepeda tuku budal-budal tekan Aloha. Tiga ya Pak sehat iku anugerah sing luar biasa. Assalamualaikum. Salam Cak Rimbu Samsuladi dan Mbak Putri Widayanti Tretes, Samat Samsuri, Mang Ujang, Cak Ambon Servis, Cak Suruh Menganti, Mbak Imbang Asong, Bunda Sutira, Linggal Katrisnan, Matur Nuwun untuk Cak Miskan. Cak Gianto, Assalamualaikum, Cak Bejo, Tarik Pariani, Nang Sidoarjo, Tuku Rokok, Nang Bung Rasi, Tuku Kapur Baru, Saiki awakku Cak Bejo, Rasani Kesel Kudu, Bobrok, Gara-gara Sandal, Saiki Mbak Ika, Lek Melaku-Melaku, Njaluk Gendong Terus. Tuku makaroni nang pasar turi nang kapas kerampung numpak bendi pagi ini Mbak Ika cantik sekali bagaikan bidadari walaupun belum mandi. Lagunya matur nuwun salamnya Pak Begedang, Bunda Selamat, Ambu Kalisa, Mbak Ita, Mbak Tanti, Mbak Wiji, Mbak Wija Bilikin, Mbak Putri semuanya selamat bertugas. Cak Anci Bejo, matur nuwun Cak Gianto Rembu.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: ...26 tahun, Kota FM, dangdutnya Surabaya.

그런 성과

saya Cantika Davinca mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya. Semoga sukses terus, makin banyak pendengarnya dan semakin beragam konten siarannya dan jadi radio terhebat di Kota Surabaya. Terima kasih.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Tahun Kota FM Surabaya.
3: Hai Sobat Kota FM, saya Bunda Anis yang paling mulai mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM yang ke-26. Semoga Radio Kota FM selalu jaya dan menjadi radio dangdut nomor 1 di Surabaya.
2: Satu perjalanan sejuta kebersamaan.

8,1 Radio Kota FM dan DJ Surabaya. Assalamualaikum Cak Sur. Waalaikumsalam. Dhuwur meja ana kripik Cak. Selamat pagi Cak Bejo, saiki aku wis bali. Alhamdulillah. Mugi-mugi semangat aktivitas dina iki Cak Sur, apalagi bertempatan dengan tahun baru Islam ya. Semoga keberkahan selalu menyertai Cak Sur sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Sikil meja apa do dhuwure Cak Bejo, piye kabare? Alhamdulillah sehat walafiat Cak Sur. Dungo dinunggu mawon. Salam buat semua fans kota Cak, sehat selalu. Terima kasih banyak untuk Cak Sur. Cak Bejo matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Cak.

0: Marwati jemur pakaian, hati tergelitik tidak sengaja lihat putra tersayang pakai kostum Spiderman. Loncat ke sana kemari, jak main kelinci, musim kemarau telah tiba, biar gak sumpek di rumah, mending healing ke taman kota. Sembari dengerin musik dangdut. Matur nuwun untuk Cik Dia Marwati. Selamat pagi pasar kota Pantunan Parian Suroboyoan. Halo. Selamat pagi pasar kota Pantunan Parian Suroboyo.
1: Kota FM Dangdut Suroboyo.
0: Inji, saking sinten?
1: Saking Sula.
0: Sinten?
1: Saking Sula Mas Adi.
0: Inji, sinten iki Pak?
1: Sula Mas Adi. Ya lah. Kulo
0: gak dimakil. Nggih, makane kula pancing-pancing mawon. Suarane kok kaya wong wedok ngono lho.
1: Nggih, Pak.
0: Tas puni kabar Pak D?
1: Alhamdulillah, kerike dereng tumba ta sian.
0: Loh, ya napa sih wau dolo mboten sempat ngumbah ta?
1: Boten,
0: ingin ane pun tumba minggu ini, Pak. Oh, mau jenengan ngumbah damel banyu anu napa karakora
1: iki banyu kumbane bayi panas
0: lagi. Acara napa mau dalu Pak Di teng ngene
1: pengajian temu tola mantun iki kosa kalu maca yasin
0: anjing
1: terus mantun bisa lanjut potmil kali enten teng sebelah ya ten pengajian.
0: Oh, enten kirap nggih.
1: Boten enten terus niki lanjut tetmil tapi duka ngendi tapi menten.
0: Nggih. Monggo tarik Pak Di.
1: Ya selamat masuk ke lungan yang Banyu Biru. Tak salah Pak Agus ngisori papa. Selamat tahun baru.
0: Nggih 1448. Alhamdulillah mugi-mugi keberkahan selalu menyertai awak dhewe nggih Pak Di. Amin ya rabbal alamin.
1: Nggih. Tahun baru Islam niki muga-muga mawon semua diberkahi.
0: Amin. Amin.
1: Tidak penjara dibuang dihilangkan.
0: Amin. Wow. Sing paling penting sehat selalu damel keluarga.
1: Enji.
0: Pun sarapan
1: lah. Selamat pagi Uki. Tampu di lapan tol. Tak selamat pagi Uki. Mana numpak di kota. Terus mampir tuju Iwa Ura. Selamat ulang tahun Radio Kota. Yang ke-26. Semoga siarannya tambah lancar, tambah jernih.
0: Amin.
1: Semoga bermanfaat bagi pendengar-pendengar, informasinya bertambah masuk, tambah cerah. Buat penyiarnya semua semangat kita untuk kita.
0: Amin, matur nuwun.
1: Kami sebagai pendukung, pendengar, sama dukung aja.
0: Enji, Pak Di, matur nuwun sangat doanya. Mungkin-mungkin juga pendengar diberikan sehat dan tetap dengerin dan pantau wolu-wolu koma siji.
1: Amin. Alhamdulillah. Kalau ingin nikah, ingin ketembung kali itu, enggak tiang lapa.
0: Enji.
1: Enggak istri yang tiang ujung, enggak ketembung lapa. Salah, Pak Dukung Adi, ya ini. Kamen radioan perlu saya. Mungkin gak jajan ngurus ngetel radio.
0: Pas. Itu
1: lagi kok ternyata.
0: Terkenal ini akhirnya.
1: Ini kata si kering nembung pulau kata-kata. Oh, tutup pulau tawar. Wah, ini suara santaian.
0: Lagu ini apa Pak Di? Lagu ini.
1: Kamen putra no lagu ini. Terserah sih membuat agama ya itu terserah jadinya.
0: Siap.
1: Pun salami kepada Montres tanpa terkecuali. Ampun, tak dapat tu. Belum matur tuan mohon lah tak tutup nong tak bangsa ini.
0: Matur nuwun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sanget kagem Pak D. Jumadi yang ada di kawasan Wiyung. Mugi-mugi tansah pindah dengan seger waras. Amin ya rabbal alamin. Pak Sugeng Denpasar, Rang Alun-Alun, senam berolahraga, selamat ulang tahun ke 26. Semoga tetap jaya di udara. Denpasar hadir cak bejoin. Ya Pak, dokter pengganti gimana kabar Pak di Jumadi? Ini ku mau anu napa Mbak Anton sarapan kali pentol. Selamat pagi bulan Mina, matur nuwun ya. Assalamualaikum warga mantap Lamongan hadir. Idar susu kedelai keliling kampung gak sengaja nemu duit 100. Tak tumbasno sebungkus coklat dino Selasa pas awak tahun baru Islam. Dulur kota mugi pinaringan sehat, seger waras di bermasa jebeje sing paling ceria sak jagat kota. Nggih matur nuwun Mbak. Bulan Mina nggih, selamat pagi. Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Halo. Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya Rinci. Selamat pagi Mbak Vera Kumala Gistro, beli kasur spring bed warnanya biru bludru, lihat pas beli Pasar Kota Badar yang gembira. Oke, mantur nuwun untuk Mbak Vera Kumala Gistro. Melaku-melaku nang pasar seputar Taman Bungkul, gak sengaja kesandung penitik emas tibae pemiliknya biyungku dewi. Saya ingin sumpek atiran pikiran jamunin mung siji, monggo derek bola Pasar Kota merapat waina stasiun Gelombang Kota Surabaya. Matur nuwun Mbak Lisa. Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya.
2: Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya.
0: Enjing.
2: Kota FM dangdutnya Surabaya.
0: Surabaya, Mbak Ella.
2: Assalamualaikum, Cak Bejo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun sehat ah.
2: Alhamdulillah.
0: Iya. Pun diinpus nggih.
2: Sehat, timbang-timbang niko, Cak Bejo.
0: Timbangane kasur nggih.
2: Timbangane kasur. Disyukuri mawon Cak Bejo.
0: Syukur, syukur, syukur. Ini
2: namanya masih diberi oleh Allah.
0: Inji.
2: Kita hidup ini harus selalu bersyukur lah Cak Bejo.
0: Leras, leras, leras. Pokoknya inji, harus bersyukur nikmat yang tidak boleh dikufuri. Syukur, syukur.
2: Nah, kita itu.
0: Inji. Syukur, Mas.
2: Hariannya ditarik Cak Bejo.
0: Nggih, monggo.
2: Jangan asem, jangan koro. Lambene mesem cak bejo, atine loro. Cukup sepatu cak bejo nang kemarang. Aku ketipu cak bejo tak pirang-pirang. Alhamdulillah. Mungkin Gusti Allah iku maringi kula ujian dan cobaan kados ngoten.
0: Nggih, mugi-mugi mawon lancar ganti sing luwe-luwe.
2: Allahumma
0: amin
2: ya Allah. Mudah-mudahan ini bulan 1 Muharram, mudah-mudahan doa-doanya Pak Cak Bejo dilaksanakan oleh Allah.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Kembali untuk Cak Bejo.
0: Nggih. Lagune napa?
2: ABG tua.
0: ABG tua. Oke. Niki langsung salam saking Cak Arina. Mohon salam terus nang Siola. Salam kageng Mbak Ella.
2: Oh nggih, waalaikumsalam. Sehat selalu.
0: Amin. Amin. Matur nuwun. Nggih, monggo.
2: Salame Mbak Ainun, Mbak Aini, Bunda Farha.
0: Lagune napa?
2: ABG tua Cak Bejo.
0: Nggih, ABG tua lali kula niku. Kula lalian anjene.
2: Nggih.
0: Kula lalian.
2: Paling mikir iki Cak Bejo iki mikir arek kae kono.
0: Nah, ngene dipikir gak ngerti. Ya sing dipikir ya lali jarene.
2: Oh ngono Cak Bejo. Aku nek pian karo Cak Bejo ngene kaya waras.
0: Alhamdulillah.
2: Nggih. Mbak Ima, Mbak Santi, Mbak Ika
0: Oke.
2: dan juga Mas
0: Siap.
2: Aditya, Mas Rizal dan ke semuanya.
0: Enjing, matur nuwun Mbak
2: Dan
0: Ella.
2: jejak bejo sehat
0: Enjing.
2: selalu.
0: Amin, amin, amin,
2: Saya
0: amin.
2: tunggu.
0: Enjing.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ella sehat selalu diberikan. Apa kok sih masih mantau ya, masih orang di kantor tengah sawah, Lembang.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wingscare.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Sugeng Ambalwarsa, Kota FM, Dangdute, Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Tahun, Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Hai, aku Bang Santi ngucapin selamat ulang tahun buat Kota FM. Semoga semakin sukses, semakin jaya, semakin mengudara, semakin tinggi pokoknya. Sukses terus buat Kota FM. Salam damai.

Mas Bubu selamat pagi ya, Cak Bejo selamat pagi, matur nuwun. Mas Eros Tuban Pantura hadir. Matur suwun parian lan ucapan tahun baru salam sing bawa sikire isu-isu pancen paling enak ngopi ambek ngrungokno radio kesayangan warga Kota Surabaya. Cak Asmawi Mawi matur nuwun. Dan Sapong Klungkung tegak hadir, matur nuwun Mbak Tumiar Idawati selamat pagi ya. Mbak Briti Kekembaran selamat pagi. Mas Bejo salam sehat dan selamat tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah di tahun 2026 tugas dan terima kasih. Selamat pagi juga untuk Ambu Kalisa yang ada di kawasan Bandung. Mbak Maeli Agustinca, assalamualaikum. Selamat pagi Cak Bejo, Pak Karungan Sukodono absen. Mas Rahman Diski warga kampung Banten Diski hadir. Selamat pagi untuk Ambu Kalista yang ada di kawasan Bandung, matur nuwun. Cak Eros, selamat pagi ya. Matur nuwun sudah gabung di Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. 561-14-16-567-6923. Monggo, Sobat Kata FM gabung di Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya.

pola nakal juga untuk menghindari pembayaran non tunai pun masih ditemukan di lapangan. Dan modusnya ini beragam ya. Mulai tokoh beralasan menghentikan teman yang sedang ke kamar mandi atau ada urusan mendadak, tidak membawa kertas barcode atau kiris, hingga alasan handphone mati dan tidak ada kuota. Menanggapi hal tersebut, Dinas Perhubungan Dishub Surabaya merilis dua inovasi sistem pengawasan baru di titik parkir digital untuk mempersempit ruang gerak jukir liar yang berimbas pada kebocoran PAD. PLT Kepala Dinas Dishub Kota Surabaya, Tri Wahyubowo, iki ngomong guna meminimalisir ulah juru parkir nakal, pihaknya memasang foto jukir yang bertugas di setiap papan rambu titik parkir digital atau non-tunai. Dan Dishub juga melengkapi 900 jukir dengan rompi khusus yang memiliki kode kiris di bagian saku dada. Sisi kanan rompi digunakan untuk pembayaran kendaraan R2 dan sisi kiri untuk kendaraan R4. Dengan inovasi ini, masyarakat yang ingin membayar parkir secara non-tunai melalui layanan M-Banking cukup memindai kode kiris yang terpasang di bagian dada rompi jukir, terus menunjukkan bukti transaksi kepada petugas. Selain itu, Dishub juga memfasilitasi jukir dengan mesin pembayaran kartu uang elektronik atau kartu tol dan voucher parkir. Jadi tidak ada alasan lagi handphone jukir mati atau tidak ada kuota. Dan Trio menilai sistem pembayaran non-tunai dapat menghilangkan stigma negatif terkait pengelolaan dana parkir, sebab seluruh transaksi tercatat secara transparan sehingga bisa meminimalisir kebocoran PAD. Oleh karena itu, Trio Wayu mengajak warga Kota Palawan untuk lebih jeli dan berani menolak melakukan pembayaran tunai, terlebih apabila menemukan kejanggalan identitas jukir di lapangan.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Wal walau kapa siji radio Kota FM Bakung Pasar Kota. Assalamualaikum Cak Bejo. Banten nuwun Bakung nang pekan baru oleh-oleh kok peniti nang Mergosono entuk kepi. Tahun baru Muharram Cak pancen ora cuma diperingati, muga-muga iso nata lakune awak dhewe iki luwe api. Banten nuwun Bakung, sehat selalu nggih.

Pagi dulur, buat coba kita FM yang baru saja stay tune di 88,1 Radio Kota FM dan Dute Surabaya ya. Bagi-bagi jenengan yang sekarang ini masih apa ya, ada kerjaan, ada tanggung jawab yang harus diselesaikan, bagi-bagi diparingi sehat selalu.

Ngomong malam Sabtu Suro iki memang daerah-daerah yang selalu rame atau perayaan sakral itu nang di daerah Ilek Jawa Timur nang di Madiun sampai Ponorogo ya. Nah, iki nang di Ponorogo dulur wingi ana kira pusaka Gerbek Suro memperingati perpindahan pusat pemerintahan Ponorogo dari Kelurahan Setono nang di Alun-Alun. Lima pusaka leluhur termasuk Kiai Tunggul Wulung dan Tunggul Nogo iki diarak sejauh 7 km dan dilakukan prosesi jamasan. Dan derap langkah para pembawa pusaka dan lautan manusia memadati sepanjang jalur kirab nanguni Ponorogo Senin sore wingi. Suasana itu seolah membawa Ponorogo balik mana nanguni masa lampau dalam gelaran kirab pusaka dan pawai lintas budaya kirab Gerbek Suro 2016. Dan sebagai tafsir acara tahunan menjelang Satu Suro ini gak cuma sekedar arah-arahan biasa. Kirab iki merupakan mengingat sejarah perpindahan pusat pemerintahan Ponorogo nanguni kota lama dari Kelurahan Sentono, Kecamatan Jenangan menuju kota baru nanguni Alun-Alun Ponorogo. Iki ono kurang lebih sekitar 5 pusaka peninggalan leluhur Ponorogo diarak menempuh rute sekitar 7 km. Rute dimulai toko kawasan makam Batoro Katong hingga berakhir di alun-alun Ponorogo yang kini menjadi jantung pemerintahan masyarakat Bumi Reog. Dan 5 pusaka Kabupaten Ponorogo sing diarak dalam prosesi iku ono payung song-song Kiai Tunggul Wulung, terus tombak Kiai Tunggul Nogo, sabuk angking Cinde Puspito, Kiai Pamong Anggon Geni, lan tombok Kiai Bromo Geni. Prosesi ini dulur mempresentasikan perpindahan Kabupaten Ponorogo sekaligus menjadi simbol penyatuan kota lama dan kota tengah. Tradisi itu terus dikenang melalui Gerbek Suro teko generasi ke generasi. Awalnya 5 pusaka itu diambil dari makam Batoro Katong di Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan. Pusaka kemudian dibawa oleh para demang atau kepala desa di wilayah Kecamatan Jenangan. Di belakang barisan pusaka dan para demang, BLT Bupati Ponorogo ini tampak menaiki kereta kuda. Forum pimpinan daerah Forpimda juga turut serta di belakang dengan menunggangi kuda. Barisan diikuti oleh para kepala organisasi perangkat daerah APD. Turut hadir pula camat dari seluruh Kabupaten Ponorogo serta kepala bagian atau Kabak Satgas Ponorogo.

Selamat pagi juga, gitu dulu-duluan. Sekarang mungkin lagi jalan-jalan ataupun lagi bepergian bersama keluarga ya. Mugi-mugi diberikan kebahagiaan bisa berkumpul bersama keluarga tercinta.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Walau-walau koma siji radio Kota FM masih di program Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. Mama Kori yang ada di kawasan Medan Sumatera Utara, selamat pagi.

Dan sampai kita apa hasil-hasil pertandingan ya di Piala Dunia, di mana untuk grup G Belgia berhadapan dengan Mesir berakhir dengan skor imbang 1-1. Kemudian dari grup H Spanyol berhadapan dengan Cape Verde berakhir dengan skor imbang 0-0, sementara Saudi Arabia ditahan imbang Uruguay 1-1. Dan saat ini masih berlangsung di mana Iran berhadapan dengan New Zealand sementara masih kedudukan imbang 2-2 dan masih berlangsung di menit ke-72. Dan dari grup F, Swedia berhadapan dengan Tunisia berakhir dengan skor 5-1. Dari grup E, Pantai Gading berhadapan dengan Ekuador berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan Pantai Gading.

0: Nah, sampai kita FM Polrestabes Surabaya iki ngekei peringatan ke awak dhewe ya, ke sampean-sampean semua sebut kita FM, awas pemarak penipuan tilang elektronik via WhatsApp. Satuan lalu lintas Satlantas Polrestabes Surabaya mengeluarkan himbauan penting ke masyarakat untuk mewaspadai moraknya modus penipuan tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement. Dan penipuan itu umumnya dilakukan melalui pesan singkat WhatsApp, SMS hingga sambungan telepon. Melalui unggahan resmi di akun media sosial @polantas_surabaya, pihak kepolisian memperingatkan agar warga tidak mudah terkecoh dengan pesan yang mengklaim adanya denda tilang lalu lintas yang belum diselesaikan. Dalam aksinya, penipu seringkali mengirimkan pesan yang berisi informasi bahwa kendaraan korban melanggar aturan lalu lintas. Dan untuk melihat detail pelanggaran atau melakukan pembayaran, korban diminta mengeklik tautan atau link tertentu. Salah satu contoh link palsu yang ditemukan adalah kejaksaan.cc.id. Polrestabes Surabaya menegaskan bahwa situs resmi instansi pemerintah selalu menggunakan domain resmi .go.id. Jika masyarakat menerima link dengan akhiran selain domain tersebut, dapat dipastikan itu adalah upaya penipuan. Polisi, ciri-ciri pesan tilang elektronik yang harus diwaspadai oleh masyarakat adalah polisi tidak pernah mengirimkan pemberitahuan tilang secara personal melalui WhatsApp atau SMS dari nomor biasa. Tautan yang diberikan bukan berasal dari domain pemerintah atau .go.id dan terdapat desakan pembayaran ya. Jadi pesan ini seringkali bersifat mengancam atau mendesak agar segera membayar untuk menghindari denda tambahan. Untuk menghindari kerugian material akibat penipuan, masyarakat diimbau untuk selalu melakukan verifikasi melalui saluran resmi. Dan bagi warga Surabaya dan sekitarnya ingin memastikan status kendaraan, dapat menghubungi atau mendatangi layanan resmi. Dauni hotline etri 0821 406 0000, hanya melalui nomor resmi iki. Dan waktu pelayanan Senin sampai dengan Jumat 8 sampai jam 3 sore. Situs resmi, selain pastikan mengecek status melalui situs resmi Korlantas Polri atau Eltre Polda setempat yang berakhiran .go.id. Dan sobat, dengan adanya peringatan ini diharapkan masyarakat lebih waspada dalam menyikapi desain digital yang masuk dan tidak sembarangan memberikan data pribadi atau melakukan transfer dana ke rekening yang mencurigakan. Pokoknya hati-hati ya sobat Kata FM, dijogo jangan sampai awak dewe iki jadi korban penipuan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, apalagi dalam kondisi sing koyo ngene, kondisi yang serba sulit, maka awak dia harus benar-benar hati-hati. Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya.
1: Pantunan Parian Surabaya Kota FM Dangdute Surabaya. Nang Sidoarjo tuku sego kare cak bejo piye kabare opo sae-sae?
0: Nang Siola mangan sego babat, alhamdulillah kabar kula sehat wal afiat. Sampeyan ya apa cak Ido sehat?
1: Alhamdulillah mangan tomat nang entek kasih kata di papat, alhamdulillah aku sehat walafiat, tapi ya rata-rata ya apa
0: ya iya re
1: rata-rata sekarat
0: ya sekarat kena apa kena apa
1: ya nang Surabaya nang Surabaya nang Surabaya udane gerimis. Mampengi kan ulang ulan suro asatu asuro. Pengen gak ngumbak keris.
0: Loh ya apa? Mangan cambah. Jumlahnya telu. Kerisku gak tak umbah tapi tak campur atau tak kumambek banyu terigu.
1: Oh, digodoh lah.
0: Crispy, crispy.
1: Nek trigo kan paling diklambeni kaya godhog. Godhog gedang, kaya wedhi, kaya tempe, kaya gitu.
0: Jadi crispy.
1: Iya. Wong biasa nek ngombak kan karo air jeruk, tugas 7 rupa. Ngono disiram tengah malam.
0: Aku tak kayak no crispy
1: dadi. Oh, gampang sih mari subuh di. Apa wis langsung dibebelam mbek iku. Trigu. Ya sekarang nyempung digoreng iki sarapan.
0: Kayak saus sambel ya.
1: Iya, enak teman. Tanganane iso kertas-kertas ngono. Waduh,
0: wis menan.
1: Ngombene kopi wis mangan iku wis. Warek.
0: Ayo lanjut maneh. Mendekati waktu jam 10 iki mesti tekone telat-telat ya.
1: Iya, mesti buru mumpul iki
0: to. Tekon ndi?
1: Mari ngasak.
0: Entuk salam teko Cak Edo, kabar yo napa pono bakti.
1: Cak Edo sapa?
0: Maksud iku Pak Dianto. Cak Edo ndas pundi kabari?
1: Oh, sae-sae Pak Dianto. Terus. Iki pari aning ngene.
0: Ya apa?
1: Kembang turi. Heeh. Yo jarene melok-melok. Mlebu kandang jare ngiteki cempe. Aku lho gak peduli cak bejo ba ono wong alo-alo, sing penting mangan gak mangan golek dhewe-dhewe.
0: Teko kakek bodoh nonton sapi lewat ketapan. Cak Edo selamat pagi apa wis sarapan teko Abah Kosim Rembang.
1: Loh, Abah Kosim Rembang ya ampun, buah kula sampun tes mangan iwak. Iki dadar jagung karo duduwe iki oleh tuku kabeh tapi yo.
0: Tuku nang pasar tuku tales kepethuk Cak Pan tuku bodoh. Aku krungu Cak Edo wingi sambatan wetenge mulus. Mergane gak tau sarapan wetenge luwe mek di balsem itu.
1: Oh, gak terima balsem iki. Wis segala macam sing aroma-aroma yang mengandung apa iku? Mengandung menyengat-menyengat tak laburno kabeh. Dadi himbangan ambek aku mesti balsem cap glek.
0: Lagune apa?
1: Lagune opo iki rek? Iki cerita di atas cerita yo ada yo.
0: Cerita di atas cerita, oke.
1: Iya.
0: Siap.
1: Iki masih mal busho apa wes akeh tadi mah.
0: Oke.
1: Baik kau semal pembaik.
0: Garung.
1: Baik kau emal pembaik. Hari ane wingi coba yo emal bu yo. Yo no bunda Farka, bunda Julaika, Pak Tanti yang punya menur pumbungan.
0: Oke.
1: Terus ngono-ngono di Bunda Wulan, Bunda Mujiati, Cak Sur, Cak Boneng, Mas Aditya, ono Bunda itu, Dian Pratiwi, Mbak Diandra, Pak Sutoyo,
0: siap.
1: Cak Jumadi, Cak Igi, Cak Rimbunya juga.
0: Okay.
1: Ya semuanya.
0: Semua lagi, matur nuwun.
1: Matur suwun, tak tunggu lagu nih.
0: Okay.
1: Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu matur nuwun, sing ora lawan gandeng watu.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Sugeng Ambalwarsa, Kota FM, Dangdute, Surabaya.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Walau-walau, Radio Kota FM dan Dutnya Surabaya. Dan akhirnya sebagai kita pun saya pamit ya dari program Pasar Kota untuk hari ini. Selagi selamat tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Semoga kita menjadi yang lebih baik dan mudah-mudahan menjadi keberkahan untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Matur nuwun sing wis kapungan.
2: Ketemu maneh sesuk nang ngene acara Parian.
1: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

Saya nikahkan kamu dengan anak saya Skarapatapa Tapa binti Skaraberebopa. Dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah semuanya? Oke.

0: kembang pula.
1: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
2: Jaya di udara, 26 tahun kota FM, radio kebanggaan kita.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Tahun, Kota FM, dangdutnya Surabaya.

undangan. Sidoarjo, selamat ulang tahun Kota FM yang ke-26 tahun. Semoga tetap di udara selamanya, semakin banyak penggemar, pendengar, juga pecinta seluruh negeri maupun pelosok desa. Jayalah selamanya. Amin.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Sekolah yang sejatinya menjadi benteng perlindungan dan tempat paling aman bagi anak, kini harus menghadapi ancaman baru yang tak kasat mata. Bukan dari luar, melainkan dari balik lensa kamera tersembunyi atau spy cam yang justru digenggam oleh teman sendiri. Baru-baru ini, publik dikejutkan oleh viralnya kasus di salah satu SMA di Surabaya, di mana oknum siswa diduga merekam area privasi siswi lainnya secara diam-diam dan membagikannya di platform pesan singkat. Dalam literatur global, kejahatan semacam ini bukan sekedar kenakalan remaja biasa, melainkan masuk dalam kategori Image-Based Sexual Abuse atau IBSA, yakni bentuk eksploitasi seksual berbasis gambar yang meninggalkan trauma panjang bagi korban. Lantas, mengapa batas ruang aman itu bisa dengan mudah tertembus? Pakar psikologi siber John Suler, melalui teorinya Online Disinhibition Effect, menjelaskan, layar digital seringkali memberikan ilusi kebebasan yang membuat seseorang kehilangan kendali moral dan merasa lebih berani melanggar batas. Hal ini sejalan dengan pandangan psikolog dari Rumah Manajemen Indonesia, Heri Budi Laksana. Ia menilai pada usia remaja, fluktuasi hormon memang terjadi sangat pesat. Namun, tanpa panduan yang tepat, mereka keliru mengekspresikan dorongan emosional tersebut di ruang digital.
4: Jadi kalau ngomong terkait dengan kenapa remaja tega merekam teman-temannya dalam ruang area privat dan kemudian menyebarkannya, ya tentunya ini adalah hal yang kompleks ya. Di mana pada usia remaja mengalami ketidakseimbangan perkembangan, di mana sistem limbik dan berkembang lebih jauh daripada korteks. Sistem limbik ini kan pusat emosi, dorongan seksual, terus mencari kesenangan, lebih cepat dibandingkan korteksal yang sifat untuk pengendalian diri. Jadi ada gangguan egosentris di dalam remaja ini. Dia tidak bisa mengetahui apakah itu merugikan atau tidak. Yang dia kejar adalah kepuasan akibat dari adanya adiksi pornografi. Dunia digital pada saat ini memang tidak bisa dipungkiri, memang memberikan portal yang luar biasa, sangat luas, dan siapapun bisa mengakses termasuk anak di usia remaja. Karena anak tersebut ada ketertarikan konsumsi pornografi akhirnya merusak cara kerja dopamin.
3: Pada akhirnya, pertahanan paling kokoh harus dibangun dari rumah. Sebagai langkah mitigasi preventif, Heri Budi Laksana kembali menekankan pentingnya edukasi seks sejak usia dini yang diinisiasi oleh keluarga. Menganggap pendidikan seks dan privasi tubuh sebagai hal yang tabu, justru menjadi celah kehancuran di masa depan.
4: Anak-anak yang melakukan perekaman dan sebagainya ini karena tidak pernah menerima pemahaman seks edukasi sejak dini. Dia merasa bahwa ini nggak penting, bahwa oh ini menjadikan temannya sebagai objek untuk pemuasan nafsunya. Nah, kalau kita ngomong terkait dengan seks edukasi itu nggak usah ngomong sekarang. Dari 10 tahun ke belakang, kalau kita ngomong seks education itu sepertinya hal yang tabu, padahal itu bisa dilakukan secara sederhana. Contoh, anak yang sudah mulai usia 2 tahun, 3 tahun, dia sudah diberitahu siapa yang boleh mencium, misalkan hanya orang tuanya, yang orang lain tidak boleh. Itu sebetulnya hal-hal yang wajar dilakukan dan itu harus dilakukan sejak anak-anak, itu sejak anak-anak. Sehingga mereka tahu area privat yang mana, sehingga bisa menghormati area privat orang lain. Mereka tahulah menjadi terikat norma akhirnya kalau memang itu ditanamkan sejak dini gitu.
3: Dunia digital memang berkembang jauh lebih cepat dibandingkan kesiapan mental penggunanya. Tugas kita bersama hari ini bukan sekedar memberi sanksi, tetapi mengembalikan empati agar teknologi tidak melucuti sisi kemanusiaan generasi penerus kita.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio Anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sugeng Ambalwarsa, Kota FM, Dangdute, Surabaya.

Hai, saya Bunda Tiara, pendengar kota dari Kapas Madya Surabaya. Happy birthday buat Kota FM yang ke-26 tahun. Harapannya semoga Kota FM selalu menjadi radio nomor 1 yang selalu memberikan informasi, edukasi, serta hiburan bagi pendengarnya. Jaya selalu di udara.

0: kembang pula.
1: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeyen wasir, minum ambesir.

Halo, aku dengan Dara Devista mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kota FM Surabaya yang ke-26. Semoga terus menjadi radio kebanggaan, menyajikan program inspiratif, dan terus menjadi teman setia para pendengar dangdutnya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: ...26 tahun, Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: gimana?
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Sugeng Ambalwarsa, Kota FM, Dangdute, Surabaya.

0: saya Cantika Davinca mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya. Semoga sukses terus, semakin banyak pendengarnya dan semakin beragam konten siarannya dan jadi radio terhebat di Kota Surabaya. Terima kasih. Happy birthday.
1: Loh. Kenapa ini siang-siang kok nangis?
2: Aku overthinking.
1: Loh, overthinking kenapa?
2: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
1: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
2: Hah? Apaan sih? Kok malah suka? Gak jelas.
1: Jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tahu.
2: Maksudnya gimana sih?
1: Digoda yang aku maksud itu Digoyang Dangdut, program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin Digoda.
2: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
3: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.
4: Masya Allah.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Kota. Kembali hadir ya di Goda, di Goyang Dangdut Asik Lore edisi 1 Muharram 1448 Hijriah ya 2026. Kali ini ditemani Nayunika hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat Sobat Kota.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Lagu dangdutan enak, yo nang digoda.
6: Wah, asik lho, Ren.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut, wasik lore. Selamat siang Sobat Kota. Selamat hari libur ya bagi Sobat Kota yang memang lagi apa menikmati hari libur 1 Muharram 1448 Hijriah. Tahun baru Islam hari ini Sobat Kota 16 Juni 2026 secara istimewa gitu ya. Tidak sama dengan hari-hari sebelumnya, Digoda akan memutarkan kompilasi lagu-lagu religi. Ada lagu koplo, ada juga lagu etnik sesuai dengan pilihan Sobat Kota. Mau lagu yang lain bisa tambahannya? Bisa kok. Gak perlu khawatir ya Sobat Kota, Naya masih memperkenankan Sobat Kota untuk request lagu koplo atau etnik yang lain yang enak, yang bisa apa ya memeriahkan ruang dengarmu hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di tahun baru Islam ini, 1 Muharram 1448 Hijriah, Sobat Kota, semoga resolusi tahun depan ya. Masing-masing Sobat Kota pasti menginginkan atau memiliki apa ya harapan atau resolusi yang akan dilakukan di tahun depan atau besok. Ini adalah hari pertama di tahun baru Islam. Ya, tentunya ingin lebih baik Mbak Naya, paling tidak satu langkah minimal dari tahun kemarin. Apapun itu yang Sobat Kota inginkan, yang Sobat Kota harapkan dan cita-citakan, semoga diijabah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Silakan Naya mengundang Sobat Kota untuk meramaikan Digoda kali ini. Langsung mawon merapat ya, sepertinya sudah dari tadi kelap-kelip Mbak Naya. Aduh, gak diangkat-angkat iki. Iya, selamat siang Digoda.
1: Digoda. Asik lore.
0: Alhamdulillah, wena suarane. Ada Cak Sarwi dari kawasan Waru, Sidoarjo, Sobat Kota.
1: Alhamdulillah. Mm-hmm.
0: Cak Sarwi. Iya. Gimana Cak Sarwi kabarnya sampean iki, Rek?
1: Alhamdulillah baik-baik Mbak Inaya, sendiri gimana
0: kabarnya? Alhamdulillah, Naya juga jauh lebih sehat daripada sebelumnya, Nge. Terima kasih.
1: Kangen banget sama Kota FM aku.
0: Loh, habis dari mana loh Cak Sarwi sampai kangen nih gue? Soalnya
1: itu loh, gak bisa dari sini, kecil banget Mbak.
0: Oh gitu, tapi sekarang sudah oke ya Cak Sarwi, sudah jelas suaranya?
1: Masih ini sih, kecil.
0: Oh, apa masih itu? Kecil.
1: Di bawahnya Kota FM itu kan ada besar banget itu.
0: Oh,
1: jadi
0: radio ya, lokal mungkin ya.
1: Mepet banget sama kota itu, Kak.
0: Baik, sama terima kasih Cak Sarwi untuk informasinya. Silakan mau request lagu apa sayang ini, Cak Sarwi?
1: Aku kalau religi pengen dengerin Jilbab Putih.
0: Wih, mantap. Sabar ya, Naya cek terlebih dahulu lagu Jilbab Putihnya. Silakan, ya, salamnya buat siapa saja Cak Sarwi?
1: Salamnya buat Pak Toto Santoso, Mbak Eva yang ada di Simo sana,
0: siap.
1: Kemudian ada juga Mama siapa yang di Bandung itu Mbak?
0: Oh, Ambu Kalista.
1: Iya, Mbak Rita. Iya. Juga untuk Mas Randy yang ada di Surabaya. Ada juga Mas Nowo, ada Mas Jurban yang ada di Tuban, ada juga Mas Fandi yang ada di Lamongan.
0: Siap, terima kasih.
1: Saya yang mendengarkan Kota FM.
0: Iya, Cak Sarwi.
1: Tumpak persahabatan untuk seluruh kru Kota FM. Mudah-mudahan semuanya sehat, afiat, banyak rezeki, lancar, barokah, berikan umur yang panjang dan bermanfaat.
0: Amin Allah, amin.
1: Semoga Kota FM semakin lama semakin jaya dan selalu memperhatikan pendengar-pendengar.
0: Terima kasih,
1: terima
0: ya, Cak. Iya.
1: Selamat bertugas.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Cak Sarwi dari kawasan Waru, Sidoarjo sudah merapat. Kita angkat telepon yang kedua. Selamat siang Digoda. Halo, Digoda.
2: Halo, Digoda.
0: Wasuwit
2: lho, Re.
0: Lah kok sik tas gabungan tekan diai iki Cak Boneng.
2: Iki mong wis ket isuk pagi wis terus iki gak pre-pre iki.
0: Ya Allah, ya. Alhamdulillah. Tanggal apa kan oprai ini Cak Boneng iki?
2: Oh, iki kan oprai ini pasane tambah wah kene tanggal apa.
0: Barokallah ya. Semoga selalu sehat, badannya sehat. Prima, biar bisa semangat untuk menjemput rezekinya. Wih, mantap.
2: Biar aktif nanggone Kota FM.
0: Wih, iku sing dienteni paling dienteni mbek Naya nang kene ya. Bagaimana, Cak? Kabarnya kali ini?
2: kabare nduk menganti wae iki panas polisi.
0: Waduh panasnya kok koyo ngene. Iya.
2: Ya nang sampean budal mah kaya kepanasan polisi mah budal mah.
0: Panas tapi kalau malam itu agak dingin ya. Mungkin apa itu bedinding itu ya?
2: Bedinding adem.
0: Panas tapi udaranya dingin gitu. Jadi di bibir itu kayak kering gitu loh Cak Boneng.
2: Iya, makane ngombe niku sing akeh nek gak ngombe akeh ngarai lambe ne garing.
0: Betul. Engko nek nyanyi ngarai gora-gori ya. Silakan.
2: Iya, nek nyanyi ngarai asli gak setepak nadane gak setepak musik.
0: Lah iya. Silakan. Cak Boneng mau request lagu apa ini?
2: Kayak ana lagu iku ya mana ya? Terharu ya.
0: Alah-alah, sampe terharu lapo sih Cak Boneng.
2: Ya iya wong kata medok bae kata terharu. Seperti itu udara ya, ya.
0: Terharu
2: ya, tapi ya kepada paham saiki
0: kan. Lah iya ngono iki kepet nang dalan ayo eman ngene kula ya. Oh ini ada Mas.
2: Iku boleh siwa-siwaan karo padha karuwe nek petu wembong
0: ngene. Lah iku sapa sih sawangan kok tau ngerti nang ndi ngono lho ya kan gregeten ngarai ngene kok ya kan. Oke, sudah naik siapkan lagu terharu Lilin Herlina mbek Cak Sodik. Salam-salamnya buat siapa ini?
2: Salam-salam yang bahasa turun tadi aja, Cak Sarwi.
0: Cak Sarwi betul pakai W. Ojo, ere jo dilangno lho ya Cak Sawi engko. Iku lak digawe mi ayam.
2: Cak Sawi lak sayur ora.
0: Oke. Kemudian untuk siapa lagi?
2: Cak Sur, ada Mas Edo, Mas Aditya, ada Bunda Wulan, ada Mak Mujiati, ada Bunda Sutira, ada Cece Aini, Pak Bogedang, ada Mas Ali, Pak Rusdi, ada Cak Kasian, ada Pak Ugeng.
0: Iya.
2: Boy kang kuwape Mbak Naya tanpa terkecuali. Ya, sekian buat Mbak Naya mudah-mudahan diberi sehat keluarga. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Aduh, enak banget suaranya Cak Boneng ini sangat apa ya? Berwibawa. Waduh, suaranya tuh seperti kayak ustadz gitu loh ya. Yang memberikan nasihat kepada para pengikutnya, kepada para umatnya. Ngene-kene tadi ana Cak Boneng sampe niku luna wis dikandani mbek ayah yo nek budal iku ojo kususu-susu nek tangi ku sing esuk ngene iki nek kususu-susu lak bahaya nak kok ngarai lakan kok dalan ngono ya kayak ngono lho suarane Cak Boneng. Oke, kita angkat penelponnya ketiga. Selamat siang Digoda.
3: Digoda, asik loreng.
0: Masya Allah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Gading Watu.
3: Ini dengan Mbak Naya.
0: Oh betul Bapak, dengan saya sendiri di sini.
3: Mbak Naya tak bener tak. Tidak salah tak Mbak
0: betul.
3: Naya.
0: Betul, tidak salah itu berarti betul aja. Eh tuh Masya Allah.
3: Masya Allah, Mbak Naya gimana punya kabar ini?
0: Alhamdulillah Cak, sampe telepon langsung Naya gora-gori. Tala.
3: Kan kene melekan ya, pan mah melekan ta gak?
0: Aku kemarin ndak melekan tapi pulang malam memang nek ning gudo ning tari ya. Jadi 4 Sri Kandi penyiar masih di sini sampai jam 10 lebih.
3: Ngancane. Jam 10 tak tapi kira sampai jam 12.
0: Gudo Mbak Yati lo wingi Mbak Yati Rando Tejo di gudoi nek kene ya.
3: Iya. Aku
0: alhamdulillah kalau Cak Edo sehat walafiat. Sampai ini kuncinya membawa keserian yo.
3: Pe malam suro-suroan ngono pengen pe melekan.
0: Oh tidak, kalau Naya enggak melekan sih. Ya. Cuman memang enggak bisa tidur aja ya, baru tidur itu sekitar pukul 1:30. Apa mungkin habis muwi?
3: Apa iku yo, iku jenenge melekan.
0: Oh ngono ta.
3: Lah
0: iya, kepaling kaken.
3: Walaupun badane di kasur tapi pikiran nih kayaknya tidur.
0: Betul, habis minum kopi sore-sore kayaknya kemarin itu ya, sambil nemenin teman-teman di sini. Oke, mau request lagu apa nih Cak Edo?
3: Oke, lagunya iki ya. Luka di atas luka.
0: Ya Allah, mari terharu saiki luka di atas luka. Siap.
3: Mari terharu. Di atas luka, ada tangis bahagia, ada air mata. air mata buaya.
0: Alah-alah. Luka di atas. Luka di atas luka ya, sudah Naya siapkan dari Evita Mala. Oh, enak iki Evita.
3: Cak Boneng kemarin ndi kemarin?
0: Cak Boneng iki lho sing biasa magang nok mak iku lho sapa sing dodol kerupuk iku?
3: Kata dodol kerupuk iku.
0: Mak sapa iku lho? Mak
3: sapa? Kroto.
0: Oh, kroto. Iya, sing biasa magang nok mak kerupuk iku sapa lali aku gak tau telepon mak ya.
3: Bunda Mujiati.
0: Oke. Salam-salamnya buat siapa saja nih, Cak Edo?
3: Ada ya lagunya ya?
0: Ada, Luka di Atas Luka, Evita Mala, Palapa.
3: Oke, lagunya ya. Buat semuanya terus. Masya Allah. Tanpa terkecuali.
0: Siap.
3: Oke, taruh ngono sambil leyeh-leyeh.
0: Terima kasih, Cak Edo.
3: Oke, mana ya? Terima kasih, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, sudah ada tiga cowok. Aduh, tiga cowok keren yang sudah mewarnai di segmen yang pertama. Cak Sarwi, ada Cak Boneng sama Cak Edo dari Kawasan Gading Watu. Langsung melanjut di ruang dengar Sobat Kota. Lagunya ini enak ya, dari Nasi Daria. Versi koplo, judulnya Jilbab Putih. Tapi sabar ya, Sobat Kota, setelah jeda komersial yang satu ini.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Jaya di udara, 26 tahun kota FM, radio kebanggaan kita.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Kok asik
1: kamu
0: banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut. Wah, asik lho, Re. Wes langsung ya. Empat lagu meluncur di ruang dengar Sobat Kota di segmen yang pertama. Ada lagu religinya, juga lagu dangdut koplonya Sobat Kota. Jilbab Putih, kemudian tadi ada lagu terharu. Kemudian apalagi luka di atas luka. Nah, mosok luka-luka terus gitu ya, Mbak Naya dikasih lagu Dokter Cinta sama Naya. Lagu Dokter Cinta ini dibawakan sama Trio Macan, ini enak sekali. Tadi di request ada kok bestie kita ya yang di WA gitu. Ada siapa tadi yang request lagu Dokter Cinta? Wah, enak banget. Katanya si Trio Macan ini demam cinta yang kini ku rasa telah hilang semenjak engkau datang gitu ya, semenjak digoda datang. Asik. Ada yang enggak libur loh hari ini Sobat Kota. Wah, wake Mbak Naya, sing liburku ya wong sing libur-libur ae. Kalau yang enggak libur, enggak perlu khawatir ya, insyaallah nanti lancar saklawase. Amin. Tetap berusaha, tetap berikhtiar ya Sobat Kota, dan dijaga juga kesehatan tubuhnya, badannya. Jangan lupa untuk memberikan haknya untuk istirahat dan makan gitu ya. Ada Cak Wah Yusuf Priyadi dari kawasan Margomulyo, luar biasa nih, selalu stay tune juga di Kota FM. Ini mau request lagunya Ku Lepas Dengan Ikhlas. Alah, iya iya, maksudnya ikhlas hari ini untuk tetap bekerja Mbak Naya, harus dilepas gitu ya, bekerja demi apa tuh, untuk memenuhi kebutuhan keluarga, seperti itu. Terima kasih buat Mas Yoko Sniper Tegal yang selalu berinteraksi. Abi Roy, halo, selamat siang dari kawasan Mojokerto hadir ya. Ini salamnya digoda asik lho, Rek, gandos kotos. Abi Roy dari Mojokerto hadir. Salamnya buat Abah Toyibi, Pak Pugedang, Cak Samsul Hadi, Pak Jono, Mbak Putri, ada juga Bunda Sanipah, Mama Eli Agustin. Buat Mbak Nayanya, terima kasih dan sehat selalu. Kemudian ada Teh Mia Apsari dari kawasan Bandung, lagunya Rembulan Malam. Salamnya untuk Pak Jono, ada Mas Ami, Teh Rini, Mbak Toyibi, Eli Agustin, Pak Wiyoto sama Mbak Yeni ini Prigen. Ada Teh Rini Setiawati. Nah, ini tadi yang request lagu Dokter Cinta. Sudah ya, Naya putarkan. Ada Mas Ami Wibowo dari kawasan Jakarta, ini request lagunya Bahtera Cinta. Kemudian ada Mbak Putri. Mbak Putri Widayanti dari kawasan Tretes Pasuruan, lagunya Selalu Rindu versi koplo Mbak Naya. Salamnya buat Kuku Cayadi, ada Soca, Rika Herlina, Tretan Sahruji, Mas Rudi Mahesa, Pak Wiyoto sama Abah Toyibi. Terima kasih Mbak Putri. Ada Pak Jono dari kawasan Gresik, mau request lagunya Rembulan Bersinar Lagi. Rembulan bersinar lagi, itu Mansur ya, tapi coba nanti saya cek terlebih dahulu deh. Salamnya untuk Mas Ami, juga Putri Widayanti, Abi Roy, Samsul Hadi, Teh Rini, Aili Agustin, Mbak Toyibi, Pak Wito sama Teh Mia Apsari dari kawasan Bandung. Yuk silakan Sobat Kota yang mau telepon on airan di sini, Naya masih setia untuk menanti yang mau gabungan ya. Di spesial 1 Muharram 1448 Hijriah ini tentunya banyak kompilasi lagu religi, baik yang koplo maupun etnik yang sudah Naya siapkan. Oh, wah, Mbak Naya betul. Ini ada Mahalul Qiyam, kemudian Magadir, Kelayung-layung, woi. Lalu ada Wahdana, ya Habibal Kholbi tahun 2000 juga ada. Aisyah Istri Rasulullah, wah mantap, enak-enak sekali. Kalau mau request lagu yang lain juga boleh ya, tapi harus telepon. Sementara ini untuk telepon WA-nya masih belum ya. Nanti atau Mas Agung bisa WA dulu saja. Ada Pak Jumadi dari kawasan Wiyung Surabaya, ini mengucapkan selamat tahun baru Islam 1448 Hijriah. Semoga Radio Kota FM tambah jaya di udara, tambah banyak pendengarnya, banyak sponsornya. Selamat ulang tahun Kota FM yang ke-26 buat Mbak Naya, tambah semangat siarannya. Amin. Terima kasih untuk doa terbaik ya kepada Kota FM, dan tentunya doa terbaik juga bagi Pak Jumadi dan keluarga di rumah. Ada Pak Wiyoto dari kawasan Pandaan, Pak Wit. Pak Wiyoto dari Pandaan hadir, ini mau request lagunya Jambu Alas. Wih, kadengaren nih panjenengan request lagunya rada enak dan gedruk-gedruk ya Pak Wiyoto. Padahal nih Pak Wiyoto adalah salah satu Sobat Kota yang hatinya lembut romantis. Waduh, kita angkat telepon berikutnya. Selamat siang digoda.
1: Bersama Wong Ayu, asik lho, Rek.
0: Wah, asik lho, Rek. Ada Mbak Ima dari kawasan Ngesong, Surabaya. Woi, ya apa, ya apa. Ya, kejelas-kejelas apa, Prai, Mbak Ima?
1: Oh, libur.
0: Libur.
1: Di rumah yang geser-geser.
0: Oh, Berarti
1: Ya,
0: selain,
1: jelas-jelas.
0: iya. Tapi nanti kalau ini kerjaannya dari tempatnya, korporatnya ini dibawa pulang atau kerjaan sampingannya Mbak Ima di rumah?
1: Sampingan di rumah, Mbak.
0: Wih, ngono ya
1: Ya,
0: lancar
1: dibawa
0: terus.
1: pulang. Dari kerjaan dibawa pulang.
0: Siap,
1: Yang
0: mantap
1: bisa
0: Jaya.
1: jahit, ya ajar gaji, nggak bisa ajar gaji, ya di rumah ini.
0: Enak ya, bisa nyet macam-macam ini, Mbak Ima.
1: Iya.
0: Silakan, mau request lagu
1: Anaknya
0: apa? Monggo.
1: PUBG apa? Magadir ya?
0: Oh mau ta,
1: Cukup.
0: Magadir boleh, enak itu. Wah koyok wong duwe gawe ya Mbak
1: Gawe.
0: Ima. Oke.
1: Soalnya ngene-ngene iki enak Mbak, lagu-lagu itu Mbak.
0: Betul, betul sekali. Lagu Magadir, Anissa Rahma, Religi sudah nasiapkan. Salame.
1: Salame buat Sugeng sama Bang Arjundi. Putri Widayanti sama kawan-kawannya ada di Pasuruan ya. Bikin
0: Betul,
1: Pasuruan.
0: iya.
1: Terus ada Kak Miskan
0: Mm-mm.
1: sama Kak Samsudinya juga.
0: Siap.
1: Bawa bersama Dede, Dede ini, Mas Arisan Bekerat, Koko
0: Iya.
1: Heri, yang ada di Benowo semuanya. Cak Ali masuk dah.
0: Cak Ali. Cak Ali wis wingi Mbak
1: Kemarin
0: Ima.
1: ya.
0: Iya betul.
1: Kemarin ya. Iya. Ali bersama yang ada di Benowo semuanya.
0: Siap.
1: Yang ada di Madura semuanya. Yang ada di Mojokerto semuanya. Terus ini enggak dengar itu Bunda Nini ya.
0: Bunda Mimi Rungkut, iya betul, lama sekali, semoga
1: Iya.
0: selalu dalam keadaan sehat walafiat
1: Terus
0: ya.
1: yang di Sentong Marga Mulia ada Bunda apa
0: Ada Bunda
1: dari
0: Lili,
1: sama
0: ada Mbak
1: kawan-kawan. Dan semuanya bersaja.
0: Siap, terima kasih Mbak Ima.
1: Kajian yang belakang. Mbak Naya juga jawaban, kalau pulang hati-hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang di Goda.
2: Digoda, digoyang, asik lore.
0: Wih, asik lore. Dari kawasan Kedamaian hadir ada Mas Aditya, selamat bergabung, Masku. Iya.
2: Siang juga mana?
0: Ya apa? Gimana ini kabarnya, Masku, sehat?
2: Alhamdulillah sehat, mana ya?
0: Alhamdulillah luar biasa, istimewa. Silakan. Mas Aditya mau request lagu apa ini?
2: Tunggal Ika.
0: Oh, aduh, sopo sing di RP diucapi ulang tahun nih, Masku.
2: Mbak Naya.
0: Alah alah, oke terima kasih ya Mas Aditya. Salamnya buat siapa saja ya?
2: Numpang Mbak Ima aja.
0: Oke, baik siap. Terima kasih.
2: Sebenarnya terima kasih.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Aditya dari kawasan Kedamaian ini, salah satu sobat kota yang malu-malu. Malu-malu tapi mau, aku malu tapi mau gitu ya. Maksudnya malu-malu, suaranya tuh kayak singkat-singkat tapi dia mau ya. Beliau mau untuk selalu gabungan dan berinteraksi meramaikan acara dari Kota FM. Mantap. Baik, langsung meluncur ya di ruang dengar sobat kota semuanya. Lagu Religi lagi yang dibawakan oleh Anissa Rahma dari Maesa Musik untuk sobat kota. Maga.

Halo, assalamualaikum. Saya Bunda Ruju dari Kalijaran ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Kota FM yang ke-26 tahun. Semoga Kota FM selalu jaya di udara, selalu dicintai para pendengarnya. Kota FM bisa memberikan ide-ide kreatifnya kepada pendengarnya, memberikan hiburan yang bisa diterima kepada semua kalangan menengah maupun ke atas, kalangan ke bawah juga. Dan sukses selalu bersama kru-krunya yang hoba dan gokil. Happy birthday!

0: gimana?
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
6: Wis isu, Rek. Waya resik-resik iki. Tapi ke afdol lek gak nyambidang dutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mut.
7: Apa sih? Isu-isu rame ae.
6: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
7: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
6: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
7: Bu ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
6: Loh. Iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
7: Iya, wes ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on-air lho.
6: Wah, iya, suan mbak.
8: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Awan-awan paling enak, yo dangdutan merungokno digoda. Digoyang dangdut, asyik lho rek.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Tiga lagu sudah meluncur di ruang dengar Sobat Kota ya. Lagu Koploan dan lagu etnik Ampir terbaru ada lagu Tunggal Eka sebagai penutup yang dibawakan oleh Denny Caknan. Direquest oleh Mas Aditya Mahesa, kawasan Kedamaian Gresik. Sebuah lagu yang berupa doa ya bagi sang kekasih atau sang istri. Di mana Denny Caknan mengucapkan selamat ulang tahun bagi Mbak Belbon atau Bella Bonita. Jadi komitmen cinta sehidup semati dan ungkapan syukur atas kehadiran sang kekasih. Begitu loh Sobat Kota. Ini lagunya cocok banget kalau Sobat Kota misalnya gimana aku pengen kasih lagu ya selamat ulang tahun buat si ini si itu gitu. Jadi jangan hanya lagu itu-itu aja. Lagu dari Denny Caknan ini bisa jadi alternatif Sobat Kota untuk mengirimkan ya sebuah lagu enak yang gak umum gitu ya kepada teman atau saudara yang sedang melakukan atau merayakan ulang tahun gitu. Nah, di momentum 1 Muharram 2026 ini Sobat Kota tentunya kita memiliki keinginan ya atau harapan-harapan apa saja yang nanti di tahun depan, di tahun Islam yang baru ini yang akan kita apa ya capai atau kita gapai bersama-sama begitu. Ada beberapa ya beragam hal yang bisa yang jelas masing-masing orang memiliki keinginan sendiri. Yang jelas kita sebagai umat yang beragama tentunya menginginkan dan mengharuskan diri sendiri untuk lebih istiqomah ya dalam menjalankan ibadah kita sehari-hari, lebih baik daripada hari sebelumnya, lebih apa tuh, lebih tepat waktu lagi gitu loh Sobat Kota ya, karena kita enggak menampik ya bahwa kesibukan duniawi kita tuh biasanya menggeser waktu ibadah kita seperti itu. Memang dalam agama kita kan diberikan kemudahan ya. Kalau misalnya lagi perjalanan jauh Mbak Naya nanti bisa istilahnya dalam kutip itu digabung sholatnya begitu. Tapi sebisa mungkin kalau bisa kita juga diberikan kemudahan bahwa sholat di dalam kendaraan misalnya kereta api ataupun pesawat itu juga diperbolehkan. Jadi yang pertama mari kita bersama-sama bisa meningkatkan atau memperbaiki daripada tahun sebelumnya ibadah kita sehari-hari gitu ya. Berikutnya apalagi Mbak Naya, resolusi tahun depan di tahun baru Muharram ini adalah perbaikan ya. Perbaikan dalam hal apapun terutama akhlak dan karakter. Wis Mbak Naya kayak Umi. Perbaikan akhlak dan karakter kita awali atau kita mulai dengan hal yang paling gampang yaitu adalah mindset serta tata ucapan kita gitu loh Sobat Kota ya. Paling gampang aja yang kita keluarkan ini sehari-hari diperbaiki dulu gitu. Omongannya, kemudian konten-konten ucapannya gitu ya. Yang biasanya mungkin masih ada ucapan yang agak menyindir atau satir gitu ya, yang kurang nyaman didengar sama orang lain, mungkin lingkungan kita sudah terbiasa menggunakan kalimat-kalimat yang gak enak gitu ya. Wes iki Hollywood Mbak Naya wes ngomongnya nguniku pokoknya. Nah mari dari diri kita sendiri dikurangi ya, jangan kalau memang menghilangkan sama sekali agak susah. Kalau memang sudah terbangun dari kita kecil dalam lingkungan yang kurang baik. Nah, makanya harus dikurangi sedikit-sedikit. Nanti kalau Sobat Kota ketemu sama orang lain di luar komunitasnya atau di luar lingkungannya, enak gitu loh ya, aman, nyaman, dan tentram. Mari kita tambahkan lagi kalimat-kalimat positif yang bisa kita ucapkan sehari-hari. Iya ya. Memperbaikan akhlak dan karakter dengan dimulai dari diri sendiri yaitu ucapan yang baik, kemudian pola pikir yang baik juga gitu ya. Oke, kita angkat penelpon yang ke penelpon yang ke-6. Selamat siang di Goda.
1: Selamat siang di Goda, goyang dangdut Kota FM. Iya. Asik lho, Re.
0: Oh, asik lho, Bunda cantik. Ada Mbak Yati.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Naya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah, iki wingi sing digerodok bengi-bengi ya, ambek warek papat ya, iya. Ya Allah.
1: Iya, Mbak Rahma, Mbak Naya, Mbak Rani, Mbak
0: Sama
1: Tari.
0: Mbak Tari. Lah, iya, no genderuwo. Apa wingi, Mbak?
1: Wit randu
0: ana ya. Wit waru ya ana waru doyong ya kan. Nah ya wingi wit jambu nek Rama wit iki wit keres.
1: Heeh. Kok kawitan
0: bocah. Gimana Mbak Yati kabarnya?
1: Alhamdulillah Mbak Naya sehat juga ya.
0: Luar biasa sehat ya Mbak Yati ya.
1: Mbak Naya lagi puasa ta?
0: Hari ini enggak, Naya tidak puasa.
1: Oh iya, betul. Mbak Yati enggak puasa.
0: Belum puasa.
1: Iya, nak besok tanggal 21 sama 22 aja.
0: Boleh.
1: Asyura sama Ta'anu apa? Sama Tasu'a.
0: Tasu'a, betul.
1: Iya. Ya, satu sama 22 kan enggak 23 ya.
0: Betul. Nanti ada kalendernya sendiri ya.
1: Oh, gitu ya.
0: Monggo. Mau request lagu apa Mbak Yati?
1: Nanti kangen sama Mbak Naya, lama enggak ketemu.
0: Iya. Ya, kangen banget, biasanya tuh hampir 2 hari sekali pasti rutin. Biasanya sampai, loh Mbak Yati kemana sudah masuk? Oh iya tak turun gitu ya. Sampai lupa biasanya. Silakan ya. Mbak Yati mau request lagu
1: kalau
0: apa?
1: Kalau ada lagunya ini ya, Tangis Kangen yang koplo gak ada ya
0: Mbak. Sabar, Naya. Apa Mbak Yati?
1: Tangis kangen yang koplo.
0: Sabar ya, Naya cek terlebih dahulu lagu Tangis Kangen.
1: Terserah, pokoknya yang cewek gitu aja.
0: Oh, Tangis Kangen, mohon maaf, ini Naya punya, tapi ternyata campur sari Mbak Yati. Nanti Cak Ning bolehnya. Kalau sekarang belum bisa.
1: Tidak, Yati masuk ke tadi malam. Barangkali di sini ada yang koploan, biasanya kan ada yang ada yang koplo ya sama Adela atau siapa gitu.
0: Belum tersedia ya. Atau Mbak Yati mau ganti yang lain monggo.
1: Ya, ini aja tamu undangan aja kalau gitu.
0: Tamu undangan, siap. Silakan salam-salamnya buat siapa nih Mbak Yati?
1: Ya, dari Adela enggak apa-apa yang cewek ya Mbak Naya.
0: Boleh. Salam-salamnya?
1: Ya, salamnya untuk Mas Toto sama Mas ini Mas Supati kalau dengerin di sana di Malang Panjen juga ini Bunda Fatona Bunda Waris juga Pak Kasian juga ini Mas Aditya Kedamaian Mbak Ika gimana punya kabar Mbak Ika Neng Ela juga juga sama ini Bunda Kalista di Bandung
0: Ambu Kalista
1: Bunda Selamat kalau dengerin siang-siang begini lagi apa Bunda Selamat di Lebak.
0: Iya.
1: Ya, mumpung ini ada waktu ya Dik masuk di Mbak Naya gitu. Ya asik lho, Rek.
0: Oh
1: ya gimana kabarnya Mas Irsat sehat-sehat lah.
0: Oh, Irsat alhamdulillah ruame ya MC-nya.
1: Oh, iya,
0: oke. Siap.
1: Banyak jawaban ini Mbak Naya karena kan enggak ya nanti ya bulan Safari.
0: Baik, terima kasih ya Mbak Yati.
1: Ya gitu aja buat Mbak Naya, sehat-sehat selalu ya.
0: Amin Allahumma amin, terima kasih.
1: Satu lagunya saya.
0: Siap, terima kasih Mbak Yati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yati dari kawasan Randu Tejo sudah bergabung ya, luar biasa. Kemarin malam ini dengan apa tekad yang kuat masuk Dek Cak Ning, kemudian langsung digerodok sama 4 penyiar kota. Ruame. Mohon bersabar ya sobat kota ya. Jadi kalau misalnya 4 penyiar itu langsung bergabung di hari yang sama rame paling ya. Lah ya digudoi sih cici-cici sobat kota. Wah, tambah rame yang mau telepon tentunya. 567-6923 atau 561-1416 silakan. Kita angkat penelpon yang ketujuh. Selamat siang. Digoda.
2: Selamat siang Digoda. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kasian. Ya Allah.
2: Ya, apa kabar Mbak Naya?
0: Alhamdulillah Naya sehat Pak. Daripada kemarinnya lebih baik. Kalau Pak Kasian ya apa kabar?
2: Alhamdulillah. Sehat.
0: Istimewa. Oke. Silakan. Pak Kasian siang kali ini mau request lagu apa?
2: Lagu ini pantun cintanya Mbak Naya.
0: Pantun cintanya Roma atau pantun cintanya Mansur?
2: Roma Irama itu loh.
0: Oke, Naya siapkan dulu ya. Salam-salamnya Pak, buat siapa saja ini Pak Kasyon?
2: Salamnya buat Mbak Yati, Mbak Eka, Mbak Santi.
0: Iya.
2: Bunda Mbak Indra Tiwi.
0: Iya.
2: Mbak Mimi. Bunda Farha, Bunda Mami, Bunda Julaika, Bunda Yanti, Bunda Sutira, Mbak Ima di Ngeseng, Dewi Yung. Pak Jumadi, Abah Kosim, Pak Dianto, Pak Dianto, Cak Toto, Cak Solijin, Abah Kosim, Pak Yati, Adi Ella, semuanya matur suwun. Matur suwun Mbak Naya.
0: Sama-sama, dengan senang hati, Pak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasian dari kawasan Pungging Mojokerto, luar biasa ya. Tapi alhamdulillah tadi Pak Kasian koyo ane lali lak catetan nih. Biasanya tuh kalau salam-salam sa Indonesia Raya Merdeka kayak Pak Sugeng 2 ya. Oke. Terima kasih ya Pak sama Mbak Yati dari kawasan Randu Tejo yang sudah meramaikan digoda segmen yang keempat ya. Baik, ada Mas Wahyu Supriyadi, terima kasih. Senang hati. Pak De Ali Imron dari kawasan Jombang. Woi, sekarang sudah bisa streaming ya Pak De, mantap. Ini Pak De Ali Imron ini salah satu sobat kota yang sering lihat live-live-nya para penyiar Kota FM. Kemudian kemarin Naya memberikan kontak persennya Kota FM, akhirnya gak gabungan. Alhamdulillah. Ada Mas David, sing duwe rempelo-rempelo, absen nae. Oh, absen minyak wae, Bu Guru, ojo lali nggih, ST. Nyimak ya, bukan minyak, minyak wangi ta. Ada Mbak Toyibi dari kawasan Tanjung Sari hadir, salamnya untuk Mbak Mia Apsari, Mbak Rini, ada Mama Eli, Bang Ami, Pak Jono, Mbak Putri, Cak Syamsul Hadi, Pak Wiyoto, untuk yang tugas juga terima kasih. Oke, langsung Naya luncurkan ke ruang dengar Sobat Kota di segmen yang keempat ini, sebuah lagu etnik ya, jarang-jarang direquest sama Pak Wiyoto ya dari kawasan Pandaan. Biasanya kan lagu yang beliau request itu lagu-lagu yang kalem, lagu-lagu tentang asmara patah hati. Siang ini lagunya Jambu Alas Sobat Kota. Nah, biar kita bisa sama-sama matanya melek, mungkin waduh selir-selir Mbak Naya lagunya enak-enak syahdu-syahdu. Nah, kali ini Naya kasih yang versi gedruk loh. Oh, langsung meluncur di ruang dengan Sobat Kota Jambu Alas.
3: This is Suro Bledu from DJ Fauzi Official Remix.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Tahun, Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya. Radio.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Hai Sobat Kota, saya Ana Aimana dari Dupak Masigit Surabaya mengucapkan selamat ulang tahun untuk radio kesayangan Radio Kota FM 88,1 yang ke-26. Semoga di usia 26 tahun ini Kota FM semakin jaya di udara, semakin sukses, semakin banyak sekali iklan yang masuk, dan juga programnya semakin bagus-bagus. Oh iya, krunya pastinya harus semakin kompak dan solid selalu. Jangan lupa dengerin selalu radio kesayangan kamu hanya di Kota FM 88,1 dangdutnya Surabaya.
0: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Masih bersama Digoda, Digoyang Dangdut. Wah, si Glore. 4 lagu langsung ya, mewarnai ruang dengar Sobat Kota. 2 lagu etnik, 2 lagi dangdut kopluan. Kayaknya kita memang terasa terombang ambing ya Sobat Kota kalau mendengarkan kompilasi lagu yang diputarkan pada kesempatan kali ini. Ada senengnya, ada sedihnya gitu ya, macam-macam. Memang seperti itu, harusnya biar ada seninya gitu loh Sobat Kota. Gak seneng-seneng toh atau sedih-sedih toh. Jadi ada variasi antara lagu gembira dan lagu yang Milo, seperti itu. Kita masuk dulu ke WA Radio Kota FM Surabaya, Inako, selamat bergabung. Kemudian ada Pak D. Ali Imron, terima kasih ya. Ini baik, oke. Ada lagi Pak Sugeng dari kawasan Denpasar, Bali. Katanya Denpasar juga hadir, Neng Nay, ojo di lalek nih, oke. Kemudian siap sebentar ya, ada Mas Agung WB dari kawasan Kalisantri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Agung mau request lagunya Padang Bulan. Salamnya untuk Pak Jono, Cik Aini, Mbak Eka, Mbak Ella, Cici Aini. Kemudian ada Abah Gosim, Mas Solikin sama Mas Aditya. Ada Mas Rudi Mahesa. Mas Rudi Mahesa mau request lagunya Secangkir Kopi. Salamnya buat Ayah Syukur, Raka Mahesa, Farel Mahesa, buat Mbak Putri Widayanti dan Cak Samsul Hadi Tretes. Goyang dong, baik. Ada lagi Cak Samsul, tadi lagunya sudah dikumandangkan ya. Baru saja lagunya berjudul Cinta Bukanlah Kapal. Salamnya untuk Pak Jono, juga Mak Zainal. Ada Mas Abi Roy, Bu Ani Bohai, Mas Andriani, Andriani Yunus, ini cowok apa cewek ya? Bunda Sanipa sama Ana Azam Aimana. Kita angkat penelpon berikutnya ya Sobat Kota, sabar. Selamat siang Digoda.
1: Selamat siang Digoda.
0: Wah, asik lho, Re. Mantap suaranya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mbak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ella. Wis enak suarane empuk ya.
1: Alhamdulillah. Wis mantap iki, Mbak Naya.
0: Bagaimana, Mbak?
1: Udah mantap ini suaranya.
0: Sudah, suaranya sudah enak kok, Mbak Ella, habis ini batuk.
1: Iya, jantung biasa, Mbak. Habis itu anu nginep di rumah sakit.
0: Oh alah, tapi sekarang sudah sembuh ya Mbak Ella.
1: Alhamdulillah
0: ini ya sudah lebih baik. Alhamdulillah, seneng banget dengernya. Berarti ki lagune njaluk kalem-kalem iki Mbak Naya. Ojo sampai diketruk-ketruk.
1: Buaya buntung.
0: Loh. Yang klub lo. Enak banget. Sampe kok cek pintere Mbak Ella milih lagu ya. Ini adalah salah satu
1: buntung orang anak buntut.
0: Lah iyo, ini kalau misalnya Naya lagi kumpul-kumpul sama teman-teman gitu ya, lalu karaokean, iki tak pele iki Boya Buntung. Soalnya enak banget
1: iya,
0: ya.
1: Iya,
0: Naya siapkan lagu Boya Buntung enak pol. Salam-salamnya buat siapa nih Mbak Ella?
1: Salamnya buat Mbak Diandra Tiwi, Mbak Ima, Mbak Santi.
0: Iya.
1: Bunda Mami, Bunda Hari, Bunda Sutira, dan juga Mbak Ainun, Mbak Aini, Bunda Waris, Bunda Farha, dan juga Cak Sur,
0: baik.
1: Mbak Ika, dan kesemuanya. Oh iya, Pak Toto yang punya gelodak ya. Ya, dan juga spesial yang kenal saya tadi malam, mudah-mudahan enggak bosan punya teman aku.
0: Oh, tidak dong. Iya. Siap, terima kasih loh Mbak Ella.
1: Mbak Naya sehat selalu, barokah umur, barokah rezeki selalu mengalir.
0: Amin Allahumma amin.
1: Lagunya saya tunggu.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak Ella dari kawasan Perigen Pasuruan sudah hadir. Lagunya Boya Buntung dari Inul Daratista. Wah, ini lagunya enak sih. Kalau Sobat Kota misalnya kumpul-kumpul sama teman-teman gitu ya, karaokean itu lagu-lagu lama, lagu-lagunya Inul Daratista ini enak banget. Boya Buntung itu salah satu lagu favorit Naya juga ya. Kalau mungkin Sobat Kota tahu ketika live di akunnya Mas Irsat Yoga Fama biasanya gitu. Baik, 567-6923 atau 561-1416 masih Naya tunggu interaksi Sobat Kota. Sementara itu Naya coba mau meluncur dulu deh di fanpage-nya Kota FM Surabaya, mau menyapa para pendengar setia di sana. Terima kasih buat Mbah Kung. Kemudian ada Mbak

Ismania dari kawasan Kamal Madura. Ada lagi siapa ini? Mbak Putri Widayanti, kemudian Cameng Muskika. Ada Mbak Widya atau Permadani ini, Mas Winger, Widya Nenggar 17 tahun di Prigen Pasuruan. Terima kasih ya untuk atensinya. Mbak Yeni Kartika, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Bang Doni, terima kasih Abang. Waalaikumsalam. Mas Witarmoko dari kawasan Riau Tembilan hadir, selamat siang juga dan selamat bergabung. Mas Adi Prayitno dari kawasan Manyar Sabrangan 2. Kemudian lanjut ada Mas Syamsul Hadi, Mbak Dumayanti, selamat siang Mbak Duma. Socha dari Banjarnegara, kemudian ada Sony Anderson Inces, Hartono, dan lain sebagainya ya. Nanti Naya Kabung, Naya akan sapa kembali setelah lagu-lagu yang sudah disiapin di segmen yang kelima ini. Yang di WA Radio Kota masih ada yang meluncur di sana, sabar. Bunda Mutmainah. Mohon maaf Bunda Mutmainah, untuk WA-nya tadi memang masih belum bisa diakses ya. Jadi suaranya, suara pendengarnya ini Naya dengarkan dengan jelas di sini, tapi suara penyiar tidak keluar di WA-nya pendengar, begitu. Langsung meluncur ya di ruang dengar Sobat Kota semuanya, sebuah lagu enak favorit Naya tentunya, yang dibawakan oleh Inul Daratista, Buaya Buntung untuk Sobat Kota.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Tahun, Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Sugeng dari Denpasar mengucapkan selamat ulang tahun Radio Kota FM yang ke-26. Semoga tetap jaya di udara, banyak penggemarnya, banyak sponsornya, dan menjadi pilihan kita semua menjadi radio nomor 1 di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Semakin lama, makin saling melukai.
3: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Sekolah yang sejatinya menjadi benteng perlindungan dan tempat paling aman bagi anak, kini harus menghadapi ancaman baru yang tak kasat mata. Bukan dari luar, melainkan dari balik lensa kamera tersembunyi atau spy cam yang justru digenggam oleh teman sendiri. Baru-baru ini, publik dikejutkan oleh viralnya kasus di salah satu SMA di Surabaya, di mana oknum siswa diduga merekam area privasi siswi lainnya secara diam-diam dan membagikannya di platform pesan singkat. Dalam literatur global, kejahatan semacam ini bukan sekedar kenakalan remaja biasa, melainkan masuk dalam kategori Image-Based Sexual Abuse atau IBSA, yakni bentuk eksploitasi seksual berbasis gambar yang meninggalkan trauma panjang bagi korban. Lantas, mengapa batas ruang aman itu bisa dengan mudah tertembus? Pakar psikologi siber John Suler, melalui teorinya Online Disinhibition Effect, menjelaskan, layar digital seringkali memberikan ilusi kebebasan yang membuat seseorang kehilangan kendali moral dan merasa lebih berani melanggar batas. Hal ini sejalan dengan pandangan psikolog dari Rumah Manajemen Indonesia, Heri Budi Laksana. Ia menilai pada usia remaja, fluktuasi hormon memang terjadi sangat pesat. Namun, tanpa panduan yang tepat, mereka keliru mengekspresikan dorongan emosional tersebut di ruang digital.
2: Jadi kalau ngomong terkait dengan kenapa remaja tega merekam teman-temannya dalam ruang area privat dan kemudian menyebarkannya, ya tentunya ini adalah hal yang kompleks ya. Di mana pada usia remaja mengalami ketidakseimbangan perkembangan, di mana sistem limbik dan berkembang lebih jauh daripada korteks. Sistem limbik ini kan pusat emosi, dorongan seksual, terus mencari kesenangan, lebih cepat dibandingkan korteksal yang sifat untuk pengendalian diri. Jadi ada gangguan egosentris di dalam remaja ini. Dia tidak bisa mengetahui apakah itu merugikan atau tidak. Yang dia kejar adalah kepuasan akibat dari adanya adiksi pornografi. Dunia digital pada saat ini memang tidak bisa dipungkiri, memang memberikan portal yang luar biasa, sangat luas, dan siapapun bisa mengakses termasuk anak di usia remaja. Karena anak tersebut ada ketertarikan, konsumsi pornografi akhirnya merusak cara kerja dopamin.
1: Pada akhirnya, pertahanan paling kokoh harus dibangun dari rumah. Sebagai langkah mitigasi preventif, Heri Budi Laksana kembali menekankan pentingnya edukasi seks sejak usia dini yang diinisiasi oleh keluarga. Menganggap pendidikan seks dan privasi tubuh sebagai hal yang tabu, justru menjadi celah kehancuran di masa depan.
2: Anak-anak yang melakukan perekaman dan sebagainya ini karena tidak pernah menerima pemahaman seks edukasi sejak dini. Dia merasa bahwa ini nggak penting, bahwa oh ini menjadikan temannya sebagai objek untuk pemuasan nafsunya. Nah, kalau kita ngomong terkait dengan seks edukasi itu nggak usah ngomong sekarang. Dari 10 tahun ke belakang, kalau kita ngomong seks education itu sepertinya hal yang tabu, padahal itu bisa dilakukan secara sederhana. Contoh, anak yang sudah mulai usia 2 tahun, 3 tahun, dia sudah diberitahu siapa yang boleh mencium, misalkan hanya orang tuanya, yang orang lain tidak boleh. Itu sebetulnya hal-hal yang wajar dilakukan dan itu harus dilakukan sejak anak-anak, itu sejak anak-anak. Sehingga mereka tahu area privat yang mana, sehingga bisa menghormati area privat orang lain. Mereka tahulah menjadi terikat norma akhirnya kalau memang itu ditanamkan sejak dini gitu.
1: Dunia digital memang berkembang jauh lebih cepat dibandingkan kesiapan mental penggunanya. Tugas kita bersama hari ini bukan sekedar memberi sanksi, tetapi mengembalikan empati agar teknologi tidak melucuti sisi kemanusiaan generasi penerus kita.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Digoda, digoyang dangdut, asyik lorek.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Sobat Kota, saatnya Naya dan Digoda waktunya pamit untuk diri ya dari ruang dengar Sobat Kota semuanya. Terima kasih yang sudah secun setia mendengarkan Digoda hingga kelar di 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya. Insya Allah Digoda kembali hadir besok ya di jam yang sama, tentunya masih bersama dengan Naya Nika. Yaudah, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you full Sobat Kota.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: pergi.
1: Pendopo.
2: Tahun Kota FM Surabaya.
3: Halo, saya David Wahyudi, Individual Financing Manager dari BTPN Syariah, mengucapkan selamat ulang tahun ke-26 untuk Radio Kota FM. Semoga semakin sukses, semakin dicintai para pendengar, terus menjadi media yang inspiratif, informatif, dan tentunya menghibur, serta senantiasa menjadi sahabat terbaik bagi seluruh pendengar dimanapun berada.
2: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Hari ini Jaya di udara, 26 tahun Kota FM, radio kebanggaan kita.

0: Assalamualaikum Sobat Kota, saya Diandra Tiwi yang punya Dawet Cincau.
1: Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Kota FM yang ke-26.
0: Semoga selalu menjadi radio yang menginspirasi pendengarnya dan selalu menjadi radio nomor 1 di seluruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM dangdutnya Surabaya. Radio.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Tahun Kota FM dangdutnya Surabaya.
4: Pengacara.
5: Apa itu?
4: Pengangguran.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Halo Sobat Kota, aku Faras dari Prodi Musik UNESA. Selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya yang ke-26. Semoga semakin sukses, semakin dekat dengan pendengarnya, dan terus mengudara tanpa batas. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita masyarakat Surabaya.
0: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halo.

0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Hai Sobat Kota, saya Ana Aimana dari Dupak Masigit Surabaya mengucapkan selamat ulang tahun untuk radio kesayangan Radio Kota FM 88,1 yang ke-26. Semoga di usia 26 tahun ini Kota FM semakin jaya di udara, semakin sukses, semakin banyak sekali iklan yang masuk, dan juga programnya semakin bagus-bagus. Oh iya, krunya pastinya harus semakin kompak dan solid selalu. Jangan lupa dengerin selalu radio kesayangan kamu hanya di Kota FM 88,1 dangdutnya Surabaya.
0: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: mantep ngene lagu iki. Seneng aku.
1: Walah, enakan lagu senenganku iki lah. Coba rungokno.
0: Loh, sik. Lagu dangdut kok enak-enak ngene sih, Rek? Ngrungok nang ndi ku?
1: Aku iki ngrungokno tekan radio.
0: Oh, jaman saiki sih ono ya radio sing keren.
1: Jelas ono, tapi cuma nang radio Kota FM dangdut Surabaya. Nang kono pasti lagune update, Rek. Aku yo lek dukung lagu favoritku lho nang acara Tugu Pahlawan, 17 lagu dangdut paling menawan. Ya wes, ndang setelan radio ne saiki, mumpung wes wayahe, iso ngrungokno lewat analog 88.1 atau streaming nang website Kota FM dan juga aplikasi On Ears.
2: Sobat Kota jangan lupa dengerin terus Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan, setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 7 malam. Di sini Sobat Kota bisa pilih playlist lagu dangdut yang sudah disediakan dari urutan 1 hingga ke 17 hanya di Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Halo Sobat Kota, selamat sore. Tunggu Pahlawan hadir kembali, gak ada libur-libur klub ya. Terus nemenin Sobat Kota walaupun tanggal merah, hijau, kuning, biru, hitam semuanya ya. Bakal terus nemenin Sobat Kota dari jam 5 sore sama jam 7 malam dengan memutarkan lagu-lagu dangdut yang baru. Ditemenin Rahma Imaniar, jangan lupa untuk didukung lagu pilihan Anda sekarang juga. PP 15.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Ojo lali, Rek. Follow TikTok Kota FM 881.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Halo Sobat Kota, saya Anissa dari Prodi Musik UNESA mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-26 untuk Radio Kota FM Surabaya. 26 tahun mengudara, tetap setia menjadi suara yang menghibur dan menginspirasi seluruh warga Surabaya. Semoga semakin jaya, semakin inovatif, dan selalu dekat di hati para pendengar setianya. Amin.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Masih di program Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan Sobat Kota yang barusan Ram hadirkan. Ini adalah Awal Bahtera dari Lady Rara. Ini tidak hanya tentang sebuah lagu ya Sobat Kota, melainkan tentang janji, doa, dan awal perjalanan seumur hidup. Jadi Awal Bahtera itu tidak hanya sekedar judul, tapi melainkan ini adalah simbol cintanya Rara dan juga suaminya. Jadi Al dari Aladul dan juga Ra dari Rara yang akhirnya disatukan menjadi Alra. Ini sebuah bahtera yang berlayar dengan penuh cinta, harapan, dan juga iman. Kalau ngomongin MV-nya ya Sobat Kota, ini potongan momen sakralnya pernikahannya Rara sama Aladul. Dan sebagai pengingat juga bahwa cinta itu diawali dengan niat baik akan selalu menemukan jalannya. Amin ya Rabbal Alamin. Sukses terus buat Rara yang pasti langgeng bareng Aladul juga. Ini tidak hanya sebuah momen spesial, tapi ini adalah saksi perjalanan cinta mereka Sobat Kota ya. Jadi Sobat Kota juga harus menjadi saksi perjalanan Tugu Pahlawan hari ini. Kalau mau ikutan vote, kalau wajib. Buat yang lagi dengerin Kota FM, jadilah saksi juga ini perjalanan vote-vote lagu di setiap Senin sampai dengan hari Sabtu. Dan di hari Minggunya nanti akan ada Dangdut Hits. Itu adalah hasil dari dukungan Sobat Kota selama program Tugu Pahlawan Senin sampai dengan hari Sabtu ya Sobat Kota. Kalau sekarang hari Selasa tapi rasanya rasa Sabtu. Karena banyak yang libur gitu ke tanggal merah. Tapi Kota FM tidak libur untuk menemani aktivitas Sobat Kota dari pagi sampai malam. Just kasih tahu sama Rahma, lagu mana yang menjadi pilihan atau dambaan hati Anda hari ini? Kalau katanya Inako, selamat malam. Suka sama TP nomor 1, 5, dan TP nomor 6. TP 5-nya udah Rahma puterin barusan. TP satunya ada Melili. Terus TP nomor 6-nya ada Oi. Terima kasih ya sudah ikutan bergabung Inako. Ada Ibnu Genuk dari Semarang hadir memilih lagunya Deni Caknan. Boleh deh. Deni Caknan. Sudah Rahma siapin untuk lagu yang ada di TP nomor 2 dan saat lagi bakal terputar langsung untuk Anda. Wassalamualaikum lagi ada siapa ini yang sudah ikutan bergabung di fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Jangan lupa di-like juga ya. Terus setelah like bisa komen. Jangan cuma di like aja tapi gak komen. Kalau mau apa komen hadir boleh banget. Tapi jangan lupa disertakan juga untuk nomor vote lagunya. Sobat Kota seperti Ainul, selamat sore juga dari kawasan Karang Tembok. Memilih lagu yang ada di TP nomor 2, Deni Caknan juga. Kalau sudah gak sabar Sobat Kota pengen dengerin lagunya Deni Caknan, ini dia langsung aja Rahma putarkan lagu yang ada di TP nomor 2. Jangan lupa didukung. TP 2.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Jaya di udara, 26 tahun Kota FM, radio kebanggaan kita.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.
8: Tahun Kota FM dangdutnya Surabaya.
9: TP 16.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Hai Sobat Kota FM, saya Bunda Ani Sing paling mokai mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM yang ke-26. Semoga Radio Kota FM selalu jaya dan menjadi radio dangdut nomor 1 di Surabaya.
0: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan. TP 17.

Nombok Kahanan, tapi nomor 17 dari Via Amelia untuk lagu pop etnik yang satu ini. Silakan didukung di TP nomor 17 Sobat Kota, vote sekarang juga. Bisa melalui WhatsApp Kota FM, terus juga di fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, dan juga Instagramnya Kota FM 881. Ada Pak Supadi. Yang bisa telepon jam-jam berapa di Dendang? Ya benar ya. Di Dendang Surabaya bisa jam 7 malam nanti sampai jam 9 malam. Terus di jam 9 malam sampai jam 11 malam boleh di Caning. Di Pasar Kota jam 7 pagi sampai jam berapa? 10. Terus bisa di program di Goda jam 12 sampai jam 3 sore. Seperti itu Pak Supadi, terima kasih. Terus ada Rani, tapi nomor 11 Mbak. Terima kasih ya sudah ikutan bergabung. Lanjut, Rahma mau sapa-sapa dulu yang ada di fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Terima kasih buat Bunda Fitri yang hari ini suka sama TP nomor 1 dan 11. Vera Kubala Gestro, TP nomor 4 juga. Tugu Pahlawan nomor 12. Oh, pilih dua lagu, makasih. Bulan Mina, TP 7, 4 dan TP nomor 1. Ada Ferry Sutarjo memilih lagunya TP nomor 10 dan 8. Tumia Ridawati, TP 5. Bang Doni, nomor 1 ya. Terima kasih. Ya Allah, lek Rahma kurusnya sak mene ya bancaan aku. Rahma kurusnya sak mene ya bancaan aku, lama-lama aku ngene wes hempas ya. Makasih lo udah jadi motivasi. Makasih Bang Dani udah gabungan. Pelani Azad nomor 3. Oh iya, Tumium Virgo, Tugu Pahlawan nomor 6, Cameng Mustika, Hot Sore juga Cameng. Nomor berapa, Meng? Belum vote ya? Ayo di komen lagi di fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Rahul tungguin, oke? Okay? Ahmad Udar, TP1, tajamnya karangnya Melili. Ifaza, Hot Sore juga. Dukung lagi TP nomor 12. Saat Budiono, TP8, ada Socha, TP1, Ripto Swasono, TP1, dan TP nomor 5. Abah Waisel dari Samplangan memilih lagunya TP nomor 1. TP 1 ya, di udah diputerin belum? Belum ya. TP nomor 1 ada lagunya Tajamnya Karang dari Melili. Masa sih belum? Oh iya, belum, udah disiapin doang, belum diputarkan. Ya udah, ini langsung aja Rahma putarkan TP nomor 1-nya. Ya Allah, udah dibilangin, udah dijawab di on air, bilangin.

Meredas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Selamat ulang tahun ke-26 Kota FM Surabaya.
1: TP 7.

0: Halo, saya Bunda Juleka, pendengar dari Gedangan Sidoarjo. Harapan saya semoga semakin tetap jaya di udara, menginspirasi untuk semua pendengarnya. Kota FM selalu jaya di udara.
1: TP 12.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Ada single dari Farel Prayoga, Selangkong, yang hari ini sudah ready banget untuk dukung di TP nomor 12. Jadi silakan vote, ayo vote TP nomor 12, atau bahkan sobat kita punya pilihan lain, boleh dong kasih tahu sama Rahma lagu yang mana sih, nomor berapa sih yang sobat kita taksir atau suka. Bisa dikirim ya melalui WhatsApp Kota FM. Streamingnya, oh iya boleh, www.kotafmsurabaya.id ya, tak ulangin lagi, di www.kotafmsurabaya.id, atau bisa juga di aplikasi On Ears. Di download dulu aplikasinya, setelah itu bisa didengerin Kota FM dimanapun Anda berada. Terima kasih buat yang sudah join atau lagi dengerin Radio Kota FM Surabaya. Rama mau sapa-sapa dulu, ada sahabat Alvan, halo. Sahabat Alvan Stream, dukung lagunya Oi. Ati Cahyati, dukung lagunya Alvan. Maimunah, dukung lagunya Alvan. Lanjut lagi ada sahabat Alvan Pekalongan, dukung lagunya Oi. Ina Aurel, dukung Buta Karena Cinta. Ada Weda, dukung TP1. Hermi Wahyuni, TP nomor 1. Terus lanjut lagi ada Iza, dukung lagunya TP nomor 9. Fikri, dukung lagunya TP nomor 1. Terima kasih juga untuk Reni Rentina, TP 10 dan 11. Beri Tiki, TP nomor 11. Hadi Prayitno, terima kasih sudah memilih lagunya Tajamnya Karang. Yang belum ikutan gabungan silahkan vote Sobat Kota, karena masih ada waktu sampai jam 7 malam nanti. Anda mempunyai kesempatan untuk pilih-pilih lagu jagoan Anda. Wih, kira-kira ada di nomor berapa untuk lagu pilihan Anda? Kasih tahu sama Rahma Imaniar sekarang juga. Kalau suka sama lagu The Virgin, berarti itu ada di TP nomor 3. Gila Dangdut yang siap diputarkan sekarang juga. TP 3.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: ...26 tahun, Kota FM Dangdutnya Surabaya.
2: PP 13.

Hai, aku Bang Lanting ngucapin selamat ulang tahun buat Kota FM. Semoga semakin sukses, semakin jaya, semakin mengudara, semakin tinggi pokoknya. Sukses terus buat Kota FM. Salam damai.

0: Lagu paling menawan Sobat Kota, masih temenin Rahma Imaniar ya. Terima kasih banyak nih buat yang sudah ikutan vote atau pilih-pilih lagunya di sore hari ini. Rahma sudah merekap Sobat Kota untuk perolehan dukungan hasil vote Tugu Pahlawan di tanggal 16 Juni 2026 diraih oleh Congratulations, tema nomor 1, Tajamnya Karang dari Melili ini sudah mengalahkan tema nomor 6. Sobat Kota, lagu yang emang sama-sama kuat ya ketika sudah muncul di program Tugu Pahlawan. Tapi akhirnya si Melili lah yang mendapatkan dukungan paling banyak. Sekaligus Rahma pamit, sebentar lagi bakal ditemenin Rani Larasati. Jadi buat Sobat Kota yang suka lagu-lagu dangdut original, mau request buat diri sendiri atau bahkan mau dipersembahkan untuk kado spesial untuk orang-orang yang disayang, juga boleh gabungan di Denang Surabaya. Sampai ketemu lagi Sobat Kota, dan ini dia tema nomor 1, Tajamnya Karang dari Melili. Bye.
1: TV 1.

Kedangan Sidoarjo, selamat ulang tahun Kota FM yang ke-26 tahun. Semoga tetap di udara selamanya, semakin banyak penggemar, pendengar juga pecinta seluruh negeri maupun pelosok desa. Jayalah selamanya. Amin.

0: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda, semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre, seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat, membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
1: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
2: Aku yo. Tapi favoritku dangdut hip hop sing diremi sedek-sedek iku loh.
1: Loh. Sama mbok gawe horek, Davin. Lek aku seneng iki dangdut asli alias original. Mulai sing lawas sampai sing terbaru.
2: Emangnya lek kate krungokno dangdut original biasanya nang di HP ta? Mau aku lek aplikasine berbayar.
1: Duh, ya opo sih? Krungokno radio Kota FM Surabaya dong.
2: Zaman saiki sik radioan.
1: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiar.
3: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya. Memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Selamat malam Sobat Kota. Ketemu lagi berjumpa dengan saya Rani Larasati di program Dendang Surabaya. Sobat Kota bisa ya request lagu-lagu dangdut original sepanjang mata, sepanjang masa, sepanjang hati. Jadi ada beberapa lagu-lagu yang memang Sobat Kota favoritkan, yang versi original kita putarkan, bukan yang versi coveran begitu ya. Kalau misalnya ada yang remake atau di aransemen ulang tapi dengan legal, kita putarkan juga di program Dendang Surabaya bersama saya Rani Larasati dari jam 7 malam sampai nanti jam 9 malam. Tante ini gabungannya yore.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Dendang Surabaya, syahdu banget.
2: Yang pengen gabungan dari Facebook, aku bisanya komen-komen aja deh mbak. Lebih nikmat kalau dengerinnya santai aja. Karena mau telepon masih malu, gak apa-apa. Anda bisa gabungan via Twitter atau X dan juga Facebook. Silahkan Anda komen di sana. Kalau misalnya malu masih belum berani untuk on air interaksi, di 0315611416 atau di 5676923. Kita coba sapa dulu ya, ada siapa penelpon pertama di Dendang Surabaya. Selamat malam Dendang Surabaya.
3: Dendang Surabaya, Surabaya
2: syahdu
3: asik loh.
2: Banget.
3: Asik loh.
2: Syahdu banget, le asik loh iku.
3: Enggak.
2: Le asik iku digoda.
3: Sesuka hatiku.
2: Loh yo enggak boleh, setiap program enggak kan boleh. Ada passwordnya sendiri.

0: Boleh lah. Dia pusing kan.
1: Ya, lagu apa?
0: Aku tak butuh cinta. Aku tak butuh cinta.
1: Tak butuh cinta. Ono lagu nih. Sudah siap lagunya. Salamnya buat siapa?
0: Salamnya buat kakak. Buat semuanya. Hmm. Makasih.
1: Sama-sama. Selamat beraktivitas ya. Terima kasih. Ditunggu lagunya. Ada Eva dari kawasan Simo, Surabaya, Sobat Kota. Aduh, ada siapa lagi nih yang pengen gabungan? Silakan ya. Eva tadi gabungannya via WhatsApp telepon. WhatsApp-nya bukan hanya bisa untuk chat saja, tapi bisa juga Anda gunakan untuk telepon interaksi. Jadi untuk interaksi bisa lewat WhatsApp. Misalnya kuotai wakai ya kuotaku wa masuk sampai langsung aja bisa telepon ya via WhatsApp di 0817 505 8881. Terpantau masih ada Eva yang semalam dendang Surabaya sudah masuk. Alangkah indahnya bisa diberikan kesempatan untuk teman-teman penelpon yang lain. Jadi dibatasin ya. Untuk yang telepon semalam gantian, nah ini yang belum telepon kemarin silakan bisa gabungan hari ini. Terpantau ada Eva dari Simo, terima kasih banyak untuk WhatsApp-nya juga masih rame. Mariana terima kasih, ada juga Mas Agung dari Kalisantri, waalaikumsalam. Dendang Surabaya syadu banget. Lagunya Ijo dari Iyad Bustami. Salamnya buat Cak Sarwi, Mbak Eka, Mbak Ella, CA ini Pak Jono Gresik, Abah Kosim, Cak JP, Mbak Ella, Mbak Ika, dan juga Mas Aditya. Pak De Ali, nomor rumah yang kodenya 031 kemarin ditulis di layar TikTok sama Mbak Naya, belum tak simpan, siarannya sudah berakhir, tolong ditulis di WA. Oke, siap Pak De Ali Imron, saya tuliskan untuk bisa masuk gabungannya ya. Jadi untuk jalur interaksinya ada beberapa Pak De Ali, silahkan diketik. Nah ini monggo Pak De Ali. Jadi teleponnya Pak De Ali bisa di 0315611416, 0315676923 atau WA Pak De, monggo. Bisa pilih yang mana, bebas. Ada juga Mbak Toyibi, selamat malam Mbak Toyibi. Selalu setia dari Tanjung Sari, Surabaya. Salamnya buat Mia dan Rini yang ada di Bandung. Mama Ili Agustinca Sukodono, Bang Ami Bibo Jakarta, Pak Jono Gresik, Pak Yoto Pandaan, Putri dan Syamsul yang ada di Tretes. Terima kasih. Teman-teman langsung aja ya. Berarti Rani langsung puterin dulu salah satu lagu Aku Tak Butuh Cinta dari Mirnawati. Menemani Sobat Kota yang lain sembari jelang istirahat malam. Syahdu banget.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Anda sedang mendengarkan Dendang Surabaya.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Kami dari The Central Mall Gunawangsa Tidar Surabaya mengucapkan selamat ulang tahun ke-26 untuk Kota FM.
2: Semoga Kota FM selalu menjadi sumber informasi, hiburan, dan inspirasi bagi para pendengarnya.
1: Dan pendengarnya tambah wake.
0: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Dendang Surabaya, syahdu banget.

0: salah satu lagu dari Bang Haji Roma Irama yang bertajuk Bencana. Juga sudah Rani putarkan ya, spesial buat Cak Rimbo yang tadi sudah hadir. Dan titip salamnya buat Pak Pugedang, Mang Ujang, Bang Uco, Cak Sur, Cak Miskan, Abah Syamsuri, Mas Rizal, Bang Eras Tuban, Cak Boneng, Cak Jipi, Pak Toto Klodak, dan semuanya aja. Semoga sehat selalu buat Cak Rimbo. Ada teman-teman yang lain. Nih, Abi Roy Asegaf dari Mojokerto hadir juga malam hari ini. Ada Abi Roy, terima kasih. Titip salamnya buat Abah Toyibi, Pak Jono, Pak Po Gedang, Mas Yamsul Hadi, untuk Rini Bandung, Mama Eli Agustin Cem, Mia Absari, dan Putri Widayanti. Siap, terima kasih banyak teman-teman yang sudah meramaikan Dendang Surabaya di jalur WhatsApp. Untuk Anda yang pengen telepon, yuk silakan telepon. Tak anteni ki telepone. Telepone tak anteni sampai nanti jam 9 malam. Anda bisa gabungan di sana. Ano sapa iki? Kira-kira iki? Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
1: Halo malam, Dendang Surabaya, sadu banget.
0: Sadu banget. Nggih, gimana kabarnya?
1: Kabar, alhamdulillah kabarnya baik nih Mbak Rani.
0: Alhamdulillah, kabar baik Rani. Alhamdulillah, kabarnya baik.
1: Ini udah makan apa belum?
0: Sampun. Sampun.
1: Mau dari wakil dengan mana, Rani?
0: Enggak, gimana aku masak sayur bening, karung goreng iwak salem, ikan tongkol, mbek tempe.
1: Masuk di penyet, terasi, jambu terasi. Aku tadi datar jagung, Mbak Rani.
0: Oh.
1: Ya, oleh beli kok gak bikin sendiri. Karena masak, beli aja.
0: Iya loh, aku iki mang masak ya karena libur. Kebetulan ada adikku juga dua orang lagi libur semua. Makanya aku wes masak ae wes ngono. Biasanya lah padha aktivitas dewe-dewe. Kenapa?
1: Kerja di Surabaya situ ya?
0: Masih kuliah semua.
1: Oh, masih kuliah.
0: Iya, masih kuliah semua.
1: Dua-duanya.
0: Dua-duanya semester. Piro saiki semester 7.
1: Oke, ya.
0: Moga-moga Mbak iki sehat terus. Ngono.
1: Semoga dibantu Mbak Rani sukses.
0: Iya, amin.
1: Nanti Mbak Rani yang nyanyi tetap setia ya.
0: Ya, ben kabeh tambah setia ya. Koyoke.
1: Mendayu-dayu.
0: Mendayu-dayu di udara.
1: Oke, nanti dinyanyikan Mbak Rani ya.
0: Oke, siap, lagunya tetap setia.
1: Salam buat semuanya yang lagi pantau selamat malam. Oke, gitu aja Mbak Rani.
0: Kita aja Mas Edo. Oke, sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Edo dari Gading Watu. Terima kasih banyak Gading Watu. Gading Watu sudah hadir. Kita coba sapa lagi nih. Sapa kembali pendengar. Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
2: Syahdu banget. Assalamualaikum Mbak Rani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
2: Alhamdulillah kabar baik. Aman banget.
0: Aman Mas Solihin, saya tak delok Mas Solihin aman.
2: Oh yaudah lagunya Mbak.
0: Nge lagunya apa?
2: Nasar punya Nasar bebaskan dari belanggu. Terbelenggu apa itu Mbak?
0: Bebaskan.
2: Nas. Bebas ya, bebaskan apa ya?
0: Sebentar tak ceknya. Nasar lagunya apa aja ini lagunya? Aku bukan Rahwana, terpana terus bebaskan aku.
2: Bebaskan aku.
0: Betul, bebaskan aku.
2: Ini lagi tanda tamu, Pak.
0: Oke.
2: Terima kasih, semoga selalu sehat.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat padat jelas Mas Solihin. Ini dari mana? Mas Solihin hadirnya dari Bangkalan Madura ya. dari Bangkalan Madura. Sing duwe delosor. Oh no, tagline-nya beliau kalau masuk yang paling diingat itu adalah delosor. Oh no. Seiki. Poniku anyar rek, tadi rada bingung iki kena headset. Ponine rada-rada ya apa ngono poninya. Ada siapa lagi? Kita coba cek like lagi nih. Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
3: Selamat malam Dendang Surabaya. Sadu banget.
0: Siadu banget. Apa kabar Bunda cantik?
3: Sehat.
0: Sehat. Gimana? Bunda juga sehat.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
3: Karena pol ya Mbak Rani.
0: Kenapa?
3: Panasnya pol di sini.
0: Oh iya. Karena sudah tidak ada hujan yang turun, jadi cuacanya panas hari ini.
3: Mbak Rani, aku mau minta lagu ya.
0: Nggih, lagu apa Bunda disiapin sama Rani?
3: Memandangmu Ikke Nurjana Mbak Rani.
0: Memandangmu dari Ikke Nurjana. Sudah saya siapkan lagunya. Memandangmu dari Ikke Nurjana. Salamnya buat siapa ini?
3: Salamnya buat Mbak Rani. Buat Mbak Rani.
0: Buat Rani salamnya.
3: Oh ya, penyiar, semua penyiar Kota FM sehat semua. Gitu.
0: Amin, amin.
3: Pokoknya sehat semua pendengar Kota FM.
0: Doa yang sama buat juga Mbak, buat Bunda sekeluarga. Amin.
3: Terima kasih Mbak Rani.
0: Sama-sama, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya. Ada Bunda Sulastri atau Bunda Pur yang hadir dari Krikilan. Rani masih on air di jalur streaming. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan di kotafmsurabaya.id atau Sobat Kota yang sedang mendengarkan jaringan analog. Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
4: Selamat malam Mbak Rani, Dendang Surabaya. Syahdu banget.
0: Syahdu banget. Dari kemarin Mas Eros dapat salam banyak ini dari Sobat Kota ini. Ya, baru muncul malam kembali ini. Nggih, Mas Eros.
4: Kemarin sama Bang Irsat itu.
0: Iya.
4: Mbak Tari.
0: Gimana kabarnya, sehat sekeluarga ya?
4: Alhamdulillah Mbak Rani, sehat semuanya.
0: Alhamdulillah sehat semuanya. Terus ini cuaca di Tuban apakah sama kata Bunda Pur? Ini di kawasan Krikilan sudah panas Mbak, enggak ada hujan gitu.
4: Panas pol Mbak Rani.
0: Sudah panas pol. Yo. Wes sih enak di gawe ngrungokno lagu apa ini?
4: Ingin dengerin lagunya Irfan Mansur itu Mbak Rani. Nggih. Bukan Sandiwara.
0: Bukan masalah. Sandiwara. Oke. Okay. Sudah tak siapin lagunya. Salamnya buat siapa ini Mas Eros?
4: Salamnya untuk Cak Rimbo, Cak Ido yang baru masuk itu. Terus siapa? Cak Solikin.
0: Ya.
4: Cak Ali, Cak Sugeng. Cak Cipi. Mang Ujang, Mang Ucok, Cak Boneng. Terus bunda-bunda semuanya lah FKS. Dan cepat-cepat POM. Dimanapun berada, dalam kompak selalu.
0: Amin.
4: Dan semoga Radio Kota FM tetap nomor satu dan selalu jaya di udara.
0: Amin. Terima kasih doanya.
4: Ya, salam Mbak Rani, salam sehat selalu dan salam tugas.
0: Terima kasih. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Mas Eros dari Tuban yang selalu setia mendengarkan Radio Kota FM. Ada beberapa yang tanya, loh Kota FM itu kan Kota FM Surabaya. Iya, nama radionya Kota FM Surabaya. Karena based on Surabaya, kantor kita ada di Surabaya Pusat, tepatnya di Jalan Citanduwi. Tapi Kota FM Surabaya mencoba hadir untuk menghibur semuanya. Sobat Kota tanpa terkecuali dari Sabang sampai Merauke. Karena radio di tahun 2026 ini kita mencoba untuk terus bisa digitalisasi supaya bisa merangkul Sobat Kota dimanapun berada. Jadi yang mendengarkan streaming itu dari Sabang sampai Merauke. Kalau absen dari Facebook, se-Indonesia semuanya ada di sana Sobat Kota. Pau, terima kasih banyak sudah mengirimkan giftnya buat Rani. Ada Mas Rusdan? Ada Mas Rusdan, selamat malam Mas Rusdan. Wong Sarang Rembang, Jawa Tengah hadir menyapa. Ini postingannya Mas Rusdan ini kalau di TikTok itu akrab dengan seni budaya ya Mas Rusdan. Kesenian, kemudian dangdutan juga. Terus Frey, jika rasa tak tersampaikan maka izinkan rindu berlabuh walau hanya dalam doa yang kupanjatkan. Frey, Frey ini siapa? Selamat malam Frey, terima kasih. Kemudian juga ada April Haun Dilan ITB 97. Jenenge. Terima kasih banyak sudah kirim gift juga. Terima kasih Aril. Ya, benar ya. Aril Haun Dilan. Ada Mas Lukman Agung juga. Terus juga ada Pau Blitar hadir. Iya. Halo Pau. Blitar gimana? Ini yang teman-teman Tuban katanya sudah panas di sana. Gak tahu kalau misalnya di Blitar apakah juga sudah mulai gerengseng panas eh? Hartono Waing, selamat malam Hartono. Mas Lukman juga, terima kasih Oci Ja'far SH sudah bergabung. Rani masih setia menemani Sobat Kota ya. Di mana? Di Radio Kota FM. Jadi semuanya ini on air di Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Blitar bulan Bung Karno Ruami Event. Iya betul ya. Jadi Juni adalah bulannya Bung Karno, jadi banyak banget event di sana. Mulai dari event baca puisi dan lain sebagainya. Semoga semua event yang ada di Kota Blitar bisa lancar. Adem panas cuacanya. Katanya Lukman ibarat sebuah cinta semua lelaki jadi gila. Yota Lukman. Kita coba dengerin komersial break dulu ya sebelum Rani menyanyikan salah satu lagu single dari Rani yang sudah di request tadi oleh Mas Edo dari kawasan Gading Watu.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Dendang Surabaya, syahdu banget.

Sekalian Rani sapa ya Sobat Kota. Jadi ada WhatsApp dan juga Facebook yang wajib Rani bacain dulu sebelum Rani lanjutkan untuk playlist yang sudah Rani siapkan. Ada Cak Satrio Basuki dari kawasan Sragen, Jawa Tengah. Pantau request lagunya Harapan dan Duka. Siap, terima kasih Cak, selamat. Cak Satrio Basuki. Ada juga Ardi dari Rungkut. Selamat malam Dendang Surabaya. Waalaikumsalam ganteng, ikutan absen aja. Salamnya buat semuanya, itu tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali, pokoknya sehat, lancar, banyak rezeki. Ini lagunya apa Ardi? Boleh deh Ardi request lagu, nanti Rani nyanyi, Rani putarkan. Pak Wiyoto di Pandaan, selamat malam. Ini salamnya buat Deng Rara Sidoarjo, Mama Ayla Agustince, Mia Ramadhani Sampang, Samsul Hadi yang ada di Tretes, Pak Jono Gresik, Bato Ibi Tanjung Sari, dan untuk semuanya aja lagunya Pelaminan Kelabu. Halo Deka, selamat malam. Ada juga Kevin Maharta, selamat malam juga ganteng. Terima kasih sudah hadir. Yo, apa kabar Kevin? Semoga sehat selalu juga untuk Deka ya dan teman-teman yang ada di sini. Terus radio apa ini Mbak? Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Radio Kota FM Deka. Jadi Rani bekerjanya di sini, bisa dengerin streaming juga. Bisa dengerin via streaming di kotafmsurabaya.id atau di aplikasi On Ears. Ada Kakak Pak Ijo, apa kabar? Gak ada loker penyiar Kak, belum ada green avocado. Kalau lowongan marketing ada, mau. Tetap Setia, ini adalah salah satu singlenya Rani yang dirilis tahun 2022. Tepat setelah pandemi, Rani nyanyi lagu ini. Agak lebay liriknya, tapi memang ini adalah kelebayan seorang pencipta lagunya, Bang Sandayu. Pengen apa ya istilahnya itu, ya menyenggol egonya para laki-laki ataupun perempuan juga bisa sebenarnya, meskipun yang nyanyi perempuan ya. Intinya temenin pasanganmu yang setia dari nol, yang mau diajak suka duka. Jangan pernah mengkhianati kesetiaan. Ngono ceritane. Selebay apa liriknya sih? Kita dengerin dulu salah satu singlenya Rani. Jangan lupa di requestnya di Kota FM, di program Pasar Kota bisa, di program Dendang Surabaya juga bisa. Lagunya Rani spesial buat Mas Edo tadi yang sudah request ya. Tetap Setia.

On air di www.kotafmsurabaya.id dan juga aplikasi On Ears. Terima kasih banyak. Thank you for listening me di malam hari ini untuk Anda dari semua seluruh penjuru negeri. Salah satunya juga ada Amri. Halo, selamat malam Amri. Ada juga Mas Lukman Agung. Amri lagi di mana ini Amri? Di rumah. Ngerti di rumah. Iya, di rumah apa? Di rumah begicot kayak orang racun. Maksudnya alamatnya di mana? Bangkalan, iya. Tadi dari Bangkalan ada pendengarnya Sobat Kota dari Mas Solihin. Sebenarnya ada beberapa yang dari Bangkalan. Saya sapa semuanya aja deh. Selamat malam buat yang ada di Pulau Garam Madura. Dan lagu-lagu yang udah Rani Cepano iki ono bebaskan aku dari Nasar, King Nasar. Ada juga Memandangmu dari Ikonojana yang duet bersama mantan suaminya, bukan Sandiwara, Nirmala, dan banyak lagi lagu-lagu favoritnya Sobat Kota. Jadi untuk Anda, jangan lupa tetap dengerin Kota FM dangdutnya Surabaya. Ojo lali, tak tunggu gabungannya sampai nanti jam 9 malam ya.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Sekolah yang sejatinya menjadi benteng perlindungan dan tempat paling aman bagi anak, kini harus menghadapi ancaman baru yang tak kasat mata. Bukan dari luar, melainkan dari balik lensa kamera tersembunyi atau spy cam yang justru digenggam oleh teman sendiri. Baru-baru ini, publik dikejutkan oleh viralnya kasus di salah satu SMA di Surabaya, di mana oknum siswa diduga merekam area privasi siswi lainnya secara diam-diam dan membagikannya di platform pesan singkat. Dalam literatur global, kejahatan semacam ini bukan sekedar kenakalan remaja biasa, melainkan masuk dalam kategori Image-Based Sexual Abuse atau IBSA, yakni bentuk eksploitasi seksual berbasis gambar yang meninggalkan trauma panjang bagi korban. Lantas, mengapa batas ruang aman itu bisa dengan mudah tertembus? Pakar psikologi siber John Suler, melalui teorinya Online Disinhibition Effect, menjelaskan, layar digital seringkali memberikan ilusi kebebasan yang membuat seseorang kehilangan kendali moral dan merasa lebih berani melanggar batas. Hal ini sejalan dengan pandangan psikolog dari Rumah Manajemen Indonesia, Heri Budi Laksana. Ia menilai pada usia remaja, fluktuasi hormon memang terjadi sangat pesat. Namun, tanpa panduan yang tepat, mereka keliru mengekspresikan dorongan emosional tersebut di ruang digital.
2: Jadi kalau ngomong terkait dengan kenapa remaja tega merekam teman-temannya

0: Dunia digital pada saat ini memang tidak bisa dipungkiri, memang memberikan portal yang luar biasa, sangat luas, dan siapapun bisa mengakses, termasuk anak di usia remaja. Karena anak tersebut ada ketertarikan, konsumsi pornografi akhirnya merusak cara kerja dopamin.
1: Pada akhirnya, pertahanan paling kokoh harus dibangun dari rumah. Sebagai langkah mitigasi preventif, Heri Budi Laksana kembali menekankan pentingnya edukasi seks sejak usia dini yang diinisiasi oleh keluarga. Menganggap pendidikan seks dan privasi tubuh sebagai hal yang tabu, justru menjadi celah kehancuran di masa depan.
0: Anak-anak yang melakukan perekaman dan sebagainya ini karena tidak pernah menerima pemahaman seks edukasi sejak dini. Dia merasa bahwa ini nggak penting, bahwa oh ini menjadikan temannya sebagai objek untuk pemuasan nafsunya. Nah, kalau kita ngomong terkait dengan seks edukasi itu nggak usah ngomong sekarang. Dari 10 tahun ke belakang, kalau kita ngomong seks education itu sepertinya hal yang tabu, padahal itu bisa dilakukan secara sederhana. Contoh, anak yang sudah mulai usia 2 tahun, 3 tahun, dia sudah diberitahu siapa yang boleh mencium, misalkan hanya orang tuanya, yang orang lain tidak boleh. Itu sebetulnya hal-hal yang wajar dilakukan dan itu harus dilakukan sejak anak-anak, itu sejak anak-anak. Sehingga mereka tahu area privat yang mana, sehingga bisa menghormati area privat orang lain. Mereka tahulah menjadi terikat norma akhirnya kalau memang itu ditanamkan sejak dini gitu.
1: Dunia digital memang berkembang jauh lebih cepat dibandingkan kesiapan mental penggunanya. Tugas kita bersama hari ini bukan sekedar memberi sanksi, tetapi mengembalikan empati agar teknologi tidak melucuti sisi kemanusiaan generasi penerus kita.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Dendang Surabaya, syahdu banget.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Ini juga ada Mbak Naning. Ya Allah, Mbak Naning, gimana kabarnya ini Mbak Naning? Semoga sehat selalu. Ini Mbak Naning ini juga senior saya dulu yang sering tak repoti dulu kalau nyanyi. Jadi aku banyak orang-orang yang support Rani di zamanku jadi biduan dulu ya. Kalau tak repoti mian Mbak Naning iki, Masya Allah. Pokoknya semoga Mbak Naning sehat selalu ya, lancar rezekinya. Iya, alhamdulillah sehat sayang ya Allah. Aku lama Mbak Naning nggak pernah pulang ke Lumajang. Insya Allah nanti kalau pulang ke Lumajang aku tak main ke Mbades. Mbak Naning griyane tetap di sana ya, yang aku biasanya ngeluyur dulu. Alhamdulillah sehat. Ada Mbak Fitri Penanggal. Apakah Penanggal Candipuro? Tonggoku iki berarti mbien, tonggoku cilik ya. Sampai jam berapa siarannya? Sampai jam 9 malam Mas Andi. Kebetulan Rani pengen terima telepon lagi. Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
1: Halo Dendang Surabaya, syahdu banget.
0: Syahdu banget. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, kabarnya lagi ini, lagi menikmati tahun baru
0: ini. Oh iya. Sedang menikmati tahun baru 1 Muharram ya, 1448 Hijriah.
1: Setelah tadi mengikuti acara Hafidz Quran satu hari penuh tuh capek banget.
0: Alhamdulillah lancar tapi ya Mas Hafidz ya.
1: Alhamdulillah lancar.
0: Alhamdulillah. Semoga keberkahan dan semua hal-hal baik mengikuti semua langkah yang kita tuju ini, di tahun baru ini. Amin. Amin, amin. Ini gimana ini, mau disiapin lagu apa ini?
1: Lagunya apa yang enak ya?
0: Apa ini?
1: Lagu Tetap Setia sudah keluar
0: tadi. Iya, tadi sudah tak nyanyiin langsung. Mas Edo sing jaluk, Mang.
1: Pacar Dunia Akhirat.
0: Pacar Dunia Akhirat. Oke. Pacar Dunia Akhirat. Sudah tak siapin. Ini dapat salam ini dari Cak Boncu.
1: Oh, waalaikumsalam.
0: Salam buat Mas Hafid katanya. Siap, Cak Boncu.
1: Cak Boncu.
0: Sehat selalu.
1: Oke, salamnya buat Rani bersama KPM, sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Juga ada Cak Edo, Cak Ali, Cak Solihin juga. Ya, yang di Madura juga ada Beli Arjun juga siapa lagi ya,
0: siapa Pak lagi
1: Kobar, Robi, Bunda Fatona, Bunda Farha, Bunda Wulan, Bunda Hari, Bunda Tiara, Masjidur Rahim, semuanya mungkin tanpa terkecuali salam buat kami ya.
0: Amin, terima kasih.
1: Buat Raminya, terima kasih responnya, sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ada Senopati Gondrong. Masih di 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya. Terima kasih. Mbak Naning katanya rumahnya sama tetap yang dulu. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Salam buat keluarga di sana ya Mbak Naning ya. Rani kangen banget ini. Dulu adik kelas SMA Kak Rani katanya. Oh iya Fitri. Halo Fitri, juga sehat selalu Fitri ya. Gimana kabar di Penanggal ini? Request Matahariku. Wah, ini Mataharikunya versi koplo, enggak bisa malam ini. Siang tadi Mataharikunya, boleh diputerin versi itu. Terus ada siapa lagi nih yang sudah siap untuk on air sih? Tut. Kita coba satunya ya. Tut. Kita baca WhatsApp dulu. Ada Bang Herman dari Bojonegoro, kemudian Mas Eros Tuban. Terima kasih juga untuk Cak Samsul di Tretes Prigen, lagunya Reina dari Muksin Alatas. Salamnya buat semuanya aja, Aditya Gedamayan, Abdul Mukim, Cak Rizal, Andriani Yunus, Pak Faisal Karang Tembok, Syahruji Banda Soleh, Imang Ngesong, dan semuanya tanpa terkecuali. Aduh, ada nomor baru nih, 0822-3628 sekian-sekian. Salamnya buat semuanya aja kakak. Siap. Iki kok kayak sombalek iki rek piye iki. Oke. Terima kasih banyak ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman kalau misalnya sudah sudah gabung dari WhatsApp, ditunggu aja lagunya. Karena kalau misalnya request lagu itu gak melulu yang telpon kok yang diputerin. Jadi Sobat Kota juga bisa request via Facebook Kota FM Surabaya. Kita juga pengen sapa ada siapa aja di sini yang hadir dari Facebook Kota FM Surabaya. Selamat malam juga. Ada Putra Andriansah yang hadir dari Jawa Tengah Pekalongan, Reni Rentina dari Medan. Waalaikumsalam cantik. Dendang Surabaya, selamat malam Mas Ainul Jaya Servis. Kemudian ada Mas Ferry Sutarjo, lagunya Denada dong kakak. Pitik Gemoy, nah ini baru masuk nih. Duria Setiawan, Tandes hadir. Salam buat semua fans Kota FM, nyantai malamku sambil dengerin Kota FM. Ini waduh radionya cek gede nih iki. Mantep iki sound systemnya iki. Ada Kakak Senopati, masihkah ada di sini? Boleh ya, Rani nyanyikan lagu kesukaannya Rani. Tapi sebelumnya kita dengerin jeda komersial break dulu sesaat lagi.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Anda sedang mendengarkan Dendang Surabaya.
3: Syahdu banget.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Assalamualaikum Sobat Kota, saya Diandra Tiwi yang punya Dawet Cincau.
1: Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Kota FM yang ke-26.
0: Semoga selalu menjadi radio yang menginspirasi pendengarnya dan selalu menjadi radio nomor 1 di seluruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Anda sedang mendengarkan Dendang Surabaya.

Reni harus pamit undur diri Sobat Kota. Jikalau ada beberapa lagu yang belum bisa terputar malam hari ini, mohon maaf ya. Besar harapannya besok bisa gabungan lagi di jam dan program yang sama. Jadi untuk Sobat Kota yang pengen dengerin lagu-lagu dangdut original sepanjang masa, mulai dari yang baru ataupun yang lama, Anda bisa request di Dendang Surabaya.

Sesaat lagi jangan kemana-mana karena sudah ada Tari Ning Tias yang siap menghibur Anda. Sebagai tembang penutup ada Rena dari Muksin Alatas. Ini request dari Mas Samsul Hadi dari Tretes Prigen Pasuruan Pandaan. Salam sayang dari Citanduwi, jangan lupa dengerin terus Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Sampai jumpa kembali.

0: Loh, gayeng ini rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo mbah kongmu mbiyen.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yo seneng lagu sing ngene iki, Mbak. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: Ya enggak apa-apa, Nduk. Kita itu kan juga harus mencintai lagu-lagu campur sari, langgam, tayub, lansak, panunggalani sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan lagu-lagu daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ana nak program Cak Ning campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo Sobat Kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cak Ning campur sari koplo gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

wayahe wayahe adicara cak ning campur sari koplo gending Kota FM Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,7 Kota FM Dangdutnya Surabaya. Golei tombol. Iki telur, kata pemanan ngancane campur sari kepulo kene Kota FM. Ya iki. Panggah iki ya. Nek waya dalu jam 09.30 tok ngene wis mulai sakninge ya. Heeh, sakning dikancani Tarine Tias. Wis siap pokoke nggih. Siap menghibur dulur-dulur, nambani kesel-kesel, nambani apa maneh? Kesel-kesel terus mari ngono nambani ati ya iso nggih. Serba bisa pokoke nggih. Monggo lewat teman-teman campur sari nggih. Kula tenggo gabungane. Semoga ngantos jam 11.

0: Oh kan ya, sebagian besar kan libur nggih. Tadi sok dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya liburan ini iki nggih ngeluk boyok ya. Nggih istirahat. Kaiso ning riang ngene iki nek libur ngene kudu ucul. Alah ya apa? Sadurunge apa teleni aku kudu ucul lah ya. Nggih pengen dolan ngono ya jan nggih. Ndak apa-apa ya masing-masing ngono lho senengane apa nek pas pengen libur ya apa iki pengen istirahat nang omah ya ono sing ngono. Wis tak nang omahe leleh ya ngono ya wis penak rebahan karo apa iki nyimak Cak Ning ngono, nyimak Kota FM. Oh iya boleh ngono. Ana sing aku tak iki apa iki jenenge nang gone iki Pacitan. Arep ndelok Surowan ngono ya ana. Ana apa nang kono? Engko ya. Cak Ning.
1: Cak Ning.
0: Yes.
1: Campur Sari.
2: Hoi.
1: Goblok gendhe. Kota FM.
2: Oh.
1: Yo iki. Yo iki. Mbak Sari lagi siaran.
0: Mau deh, saya ndak siaran.
1: Assalamualaikum Mbak Sari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya baik lagi mana?
1: Alhamdulillah
0: sehat juga.
1: Di sini cuacanya dingin banget.
0: Sejuk mempesona ya.
1: Mempesona.
0: Sejuk dan mempesona. Saya mempesona Mbak Ella yang lo. Ngono ya.
1: Oh ngoten ta Mbak.
0: Ya kira-kira begitu.
1: Kira-kira ya begitulah.
0: Seperti itu. Ya apa ini tembangnya?
1: Tembangnya. Oh, ele abis tuak nggak tadi.
0: Gimana? Gimana mbak?
1: Buat ini ku lo eling lagu abis gitu wak katanya lo lagu abis gitu wak. Lah nek iki tukane iku
0: ya engko tak apa tak jawakno sik ya ABG sepuh ya. Iya to. Ben ana versi jawane.
1: Konten ta Mbak Tari?
0: Lah iya aku kok tak gawe dhisik ngono.
1: Oh gitu.
0: Nek diolahi ambek sing ndek lagu.
1: Nggih. Lagune anu mawon Mbak Tari. Nek wonten pun bandul kunci mawon Mbak Tari. Iya,
0: bandul kunci, oke.
1: Nggih.
0: Monggo.
1: Nggih, salame kangge samudayane iki mawon. Kangge Mbak Tari,
0: dalem.
1: Sehat.
0: Amin.
1: Mari pulang hati-hati nggih Mbak Tari nggih. Ya
0: matur. Wis bahasa Indonesia lho, Mbak. Mbak.
1: Ayo
0: kabel, sampe mitok kabel ta iku.
1: Iya kabel listrik mulai panas. Kok mung durung kesetrum iki Mbak Tari. Lah
0: iya.
1: Nggih. Mbak Tari nggih.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ella, Mbak Ella Prigen sudah hadir. Oke. Lanjut. Cak Ning. Cak Ning.
2: Cak Ning.
0: Ya.
2: Campur Sari.
0: Oh,
2: Kuplo Gending.
0: Yes. Leh, guyu.
2: Kota FM.
0: Harus serius, serius, serius. Yo.
2: Yo iki.
0: Yo yo yo.
2: Yo iki.
0: Iya. Kale guyu.
2: Gimana pertama tari?
0: Kale guyu ayo, kale guyu. Alhamdulillah saya baik. Mas Aditya gimana dong?
2: Sama.
0: Sama? Sama siapa?
2: Sama sehatnya.
0: Oh sama sehatnya alhamdulillah. Ya. Mas Aditya, Surowan nang di mas?
2: Dalam?
0: Surowan nang di malam satu suro nang di sampean?
2: Kota FM aja.
0: Tak kira berendam, emang gak berendam sampean?
2: Enggak,
0: gak mandi kembang?
2: Enggak.
0: Oh, kenapa kok enggak?
2: Ya enggak.
0: Mandi apa sampean berarti?
2: seperti biasanya.
0: Seperti biasanya apa?

0: Pakai air juga?
1: Iya.
0: Oh, air apa?
1: Air hangat.
0: Oh, ala re, kayak air hangat, ya ampun. Nek kayak banyu adem gak iso ta?
1: Kadang.
0: Oh, iya. Awak eh gak enak be gak banyu hangat ya. Eh, lagunya apa?
1: Kangen setengah mati.
0: Loh, ala karo sapa?
1: Nah, Matahari.
0: Ah, masa? Buktinya
1: Gak bisa
0: mana?
1: di studio.
0: Alah, lah iya makannya enak studio sampean.
1: Insya Allah.
0: Ayo, salami.
1: Bang, baik aja. Banyak tanya, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Aditya. Dari Kedamaian ya sudah hadir. Ya Pak Gianto Rembo menikah ya. Salam Pak Popisang, Mang Ujang, Cak Bonai, Camiskan Abah, Samsuri, Mas Rizal, Bang Eros semuanya. Salam seduluran, salam asin yang tarik sehat selalu. Amin. Selamat bertugas dan hati-hati kalau pulang. Ya Pak Gianto, matur nuwun. Nek nangke nek kau no, pas gocek antane ngono nek kau kok nangke nek kau no Pak. Katakan ngono. Cak Agung BP kali santri. Salam Cak Sarawi, Mbak Eka, Mbak Ella, Cece Aini, Pak Jono, Abah Kosim, Cak Gipi, Mbak Ella, Mbak Ika, Mas Aditya. Untuk cerai Cak Agung, BB Kali Santri, oke? Okay? Cak Ning? Cak Ning, sudah masuk?
2: Cak Ning?
0: Yuk.
2: Campur Sari.
0: Mm-hmm.
2: Kuplo Kendeng.
0: Iya.
2: Kota FM.
0: Iya.
2: Yoi. Kulure, arane.
0: Ngono ta.
2: Cari jen saiki wingi akeh wangi.
0: Sopo? Ya biasane yo dhewe. Iki saking malam spesial.
2: Iya,
0: malam satu suro. Lah iya, muncul kabeh ngono lho. Prewangan-prewanganku muncul kabeh.
2: Iya, temen.
0: Iya, itu prewanganku iku.
2: Iya.
0: Temenan.
2: Ku kok sing alus-alus iku muncul.
0: Kok damku iku muncul kabeh.
2: Iya. Kadene kok semri wedokun tak
0: kira tau kene. Prasaku iya. Iya, kan mendukungku.
2: Iya, rupo opo ae ketok tau kene rupo ngene rupo ngene ketok ketok kene. Yang penting pokoknya gak ganggu.
0: Enggak.
2: Nah, ganggu dikit-dikit masih siaran gak iso iki.
0: Iso. Apa sak ding tak ding. Ya, yeah. Monggo tembangin apa?
2: Tembangin iki. Oh, nasi yang judulnya Denok ono ne?
0: Ono.
2: Iya, kan ada Denok he.
0: Iya.
2: Yeah. Bukan apa lagu ne?
0: Denok Deblong.
2: Iya, kayak yang ono.
0: Kanak Deblong e, Denok no.
2: Iya. Sampai tambah itu, wiku mang.
0: Iya. Oke, salam.
2: Salam, wiku mang siapa? Cak Sur, wiku mang.
0: Cak Sur, tak di tiang no lo.
2: Iya, masa di tiang
0: lagi. Iya, apa rek?
2: Ya opo ya, kan ngelir
0: gimana. Ambane dhewe ala durung jangkep tibake.
2: Iya, tebah durung jangkep memang. Soale prewangane lo kabeh tadi jangkepe ku suwe.
0: Terus
2: Cak Sur, ada Mas Idu, ada Cak Rimbu, ada Pak Rusdi, Mas Ali, ada Cici Aini, ada Mak Mujiati, Pak Bogedang, Pak Ugeng, ada Bunda Wulan, Wabe Mbak Tari,
0: yeah.
2: Dan Pak Tuhan Esian, Pak Mbak Tari, mudah-mudahan bisa di seluruh keluarga.
0: Amin.
2: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Boneng ding-ding ya, sudah hadir. Monggo langsung mohon maka dilanjut maling ya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, kota FM.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Halo Sobat Kota, saya Anissa dari Prodi Musik UNESA mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-26 untuk Radio Kota FM Surabaya. 26 tahun mengudara, tetap setia menjadi suara yang menghibur dan menginspirasi seluruh warga Surabaya. Semoga semakin jaya, semakin inovatif, dan selalu dekat di hati para pendengar setianya. Amin.

0: Walu-walu kok masih di Kota FM dangdutnya Surabaya. Nge, Cak Mul sugeng dalu. Matur nuwun Cak Mul. Selalu setia dengan Kota ya, Bapak. Pak Almano, siap nih dangdut akan. Nang arep radio ya. Di apa iki radione dikekep terus nggih. Pak Almano matur nuwun sehat-sehat nggih, Pak. Iki malah dulur-dulur iki saiki mbok ana sing lagi nang luar kota ya. Apa iki memanfaatkan libur ya. Apa iki halan-halan utawa wisata nang luar kota karo keluarga. Mergo ya pengin apa iki menikmati momen ya nang tradisi. Salah satunya nang ngene Kabupaten Pacitan. Ngono. Dadi ning kono nggih kala wingi nggih kala ngene dalu. Nah, iki ana pemerintah Kabupaten Pacitan iki menghidupkan tradisi malam satu suro. Dadi ne ana sing jenenge iku mlaku suran. Ngono. Dadi iki jenenge mlaku suran ya. Nah, iki tradisine iki mlampah ngoten iki berjalan kaki datang Pantai Pancerdor ngoten. Dadi iki wow, yes, dalam rangka melestarikan budaya lokal. Terus gue menyambut tahun baru Islam. Ngoten niku. Nggih, sadurunge acarane niku Bupati Pacitan niku apa iki jenenge Nuduk Gong gitu, ning ngendhalaman pendopo. Terus mau acarane dimulai mlaku suro niku jam 8 dalu. Nah, wah iki peserta niku akeh banget nggih. Ono organisasi perangkat daerah, masyarakat, komunitas budaya, ono ikut. Terus ngagem niki lho pakaian adat Blarang, ireng-ireng ngene pokoke serba hitam lah ya, identik karo apa iki suasanane wayah dalu nggih, wayah malam suro nggih. Terus ya apa iki mengandung makna sing filosofis ngoten niku. Dadi rombongan iki mlampah ngoten nggih berjalan kaki atau mlaku ning ngene Pantai Pancerdor nggawa oncor. Oncor niku obor niku lho nggih. Ne apa iki ne kono ngarani oncor nggih, obor sing obor apa iki teko pring niku lho nggih, obor tradisional. Ngoten niku. Terus peserta yo selawatan, terus ana musik tradisional. Dadi ini sesanane khidmat ngoten nggih, ajan. Ayo pengen nomorono ya. Nggih. Ngono nggih, beberapa daerah itu kan ya masing-masing punya tradisi masing-masing nggih. Ngono lho, dulur nggih. Monggo wonten sak ning dulur-dulur badhe request, badhe bergabung lewat on air monggo 0315611416 atau 0315676923. Terus sakit lewat telepon WhatsApp ya 0817505888. Matur nuwun Kang Samon hadir lewat Facebook. Jempol-jempolnya terima kasih loh ya. Jadi Ambarwati Tabanan Berawan. Wah ya cocok ya wone ya. Iya brek ngono ya. Terusan mendung tipis-tipis disertai angin semriwing. Sewejuk nek ngono ya, di sana pasti sewejuk ya. Oke, Cik Dambarwati terima kasih. Bulan Mina dari Lamongan hadir bersama fans kota Inces Anderson, Pak Kianto dan kemonakannya Miss Ika juga Bu Yanti Legundi. Bulan Mina matur nuwun. Bunda Fitri, waalaikumsalam hadir. Sehat selalu neng Tari, amin. Cak Sony Anderson Inces ya hadir. Terima kasih Mbak Tari, sehat dan sukses selalu, amin. Matur nuwun. Pak Hartono Tono, waalaikumsalam Jakarta Utara hadir. Salam sehat kagem sedoyo. Mbak Rani Rantina, waalaikumsalam Mbak Tari Cantik hadir Medan. Iya. Semangat bertugas Mbak. Iya, salam malam Rabu. Gey. Jati Prayitno, waalaikumsalam Manyar Sabrangan Doyo hadir. Semoga Kota FM Surabaya semakin sukses kagem dulur-dulur GBB fans Kota FM. Ye, matur nuwun. Jeng Rena ya. Cak Nining pecinta campursari ya iki. Pengin sapa Babang Irsyad, semoga dalam keadaan sehat. Amin. Cik Dambarwati juga FKS ning Kalista Bandung serta Om Jono Tamrin nggih. Tetap semangat bahagia selalu ning Tari. Amin. Makasih ya Jeng Rena. Pak Kasun sugeng dalu cermeng Gresik hadir ya. Aku mah ya nang Gresik tapi ning iki ning ngene veteran. Cedak-cedak kono nggih. Oke lanjut, wonten WhatsApp. Sampai Mbak Putri Widayanti, Tretes Brigjen Pasuruan. Salam Pak Miskan Kebraun, Pak Wiyoto, Abah Toibi, Pak Sugeng Denpasar, Pak Jono Tamrin, Pak Kianto Rembo, Pak Birwai, okay, Mbak Putri matur nuwun. Cak Yoko Sini Pertegal, Pak Jono Tamrin. Salam Pak Amia, Abah Roy, Mbak Putri Dayanti, Cak Samsulati, Mbak Rini, Mama Eli, Abah Toibi, Pak Wiyoto, Mbak Mia, Absari. Lanjut male. Iron Man. Iya. Salam Bu Renasi Walangkerto. Cari sel pertama Bu Andreni Yunus, Mbak Ella Briken, Mbak Ratna Wilujeng, Ambu Kalista, Pak Jono Tamrin. Oke, matur nuwun. Cak Ning.
1: Cak Ning.
0: Nggih. Nggih, monggo. Langsung. Lho kok putus-putus? Ayo bergeser, Abah.
1: Oh,
0: nggih, mboten jelas.
1: Iki geser iki.
0: Nggih, geser. Ser, geser.
1: Monggo,
0: Cak Ning.
1: Cak Ning. Halo.
0: Lah nggih monggo.
1: Kari koplo gendeng to Cak FM. Yaiku Ning.
0: Nggih. Nggih, Pak Abah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Abah?
1: Nggih, alhamdulillah.
0: Nggih, Abah.
1: Enak niki.
0: Nggih, monggo. Mosok to?
1: Nggih, Mas.
0: Wasrep kok to mriki.
1: Oh, nggih enten asin. ACR. Kan asli asin.
0: Nggih, apa monggo tembangin napa?
1: Nang jamel ajeng mawon. Nang pergi. Lakune. Larang udan.
0: Dalem?
1: Larang udan.
0: Larang udan, nggih. Monggo salam kagem.
1: Salam nih gak kagem. Pak Tianto Rimbo. Oke. Iki mah mlebu sinten?
0: Wata.
1: Nggih. Wata. Kenengan. Nggih, kali Mbak Tira. Nanti Daima Kendalu dan Mbak Selamat. Selamat. Sugeng. Lalu Mas Edo dari Bakasian, Pak Rusi. Mas Edo dereng melepet.
0: Dereng.
1: Dereng. Kalian Mbak Sinta, terlalu ini nih?
0: Mbak Aini.
1: Oh, itu kan sekat ini kan. Kapan nih?
0: Wah, gitu kok malah aku lomba denger tas malan.
1: Wah, ini nundangan ini nih,
0: Niki lho Pak Kianto, aku sik melek lho, Ba.
1: Oh. Iya. Bisa ayo melekan lho bal-balan.
0: Sik melek mine durung tek kok iki mau.
1: Walan nggih, Ba. Masalah. Ya jare itu kurang kerdes ning.
0: Bayo. Nggih.
1: Sik melekan lho bal-balan.
0: Nggih. Nggih, apa? Lanjut.
1: Waktu cali po loro-loro tak telu. Wong ijek mawon.
0: Sampun?
1: Sampun mantan nuwun neng.
0: Nggih, sami-sami.
1: Waya mawon kita paringi sehat.
0: Amin.
1: Pani Kota FM sewaya.
0: Nggih, apa?
1: Mugi-mugi ditambah rezeki ini.
0: Amin. Matur nuwun.
1: Tambah sehat wae.
0: Amin.
1: Panjang umure.
0: Amin. Sami-sami apa?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Narti Pangkingan sudah hadir, Cak Ning? Sudah masuk, Cak Ning.
2: Campur Sari, Koplo Gending, Kota FM.
0: Nggih.
2: Yaiki.
0: Nggih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sugeng Dalu, Mbak Tari. Nggih,
0: Sugeng Dalu, Pak Sugeng.
2: Ibu ngabari Mbak Tari.
0: Alhamdulillah kula sehat. Nggih, jenenge sehat.
2: Nggih, alhamdulillah.
0: Nggih.
2: Lagi pulih Mbak Tari.
0: Dalam?
2: Baru pulang.
0: Oh, ngaten. Nggih.
2: Selamat damel.
0: Nggih, Pak. Nggih, monggo. Tembange napa?
2: Tembange aku request lagu Rondo Kampung ya, Mbak.
0: Rondo Kampung. Enten, kampung.
2: Rondo Kampung.
0: Oh, sekedap nggih, kula patosaken rumiyin.
2: Sesek enten niku lagu lawas.
0: Nggih. Monggo, salam kagem.
2: Wonten.
0: Wonten.
2: Niku nembe madhep sinten, Mbak Tari?
0: Abah Nardi.
2: Oh, Abah Nardi. Sugeng dalu Abah Nardi. Sugeng tetep pangan. Kale sugeng den pasar.
0: Nggih.
2: Arem kagem Mbak Bogedang, Koko Aem, Neng Tanti, Mbak Ima, Mbak Ella, Mbak Putri Wijayanti, Mas Samsul Hadi, Mbak Widya, Mbak Ima, Mbak Ella, Mas Toto, Mas Anto, Mas Irwan, Mas Solikin Drosor, Pak Parno, Bunda Waris, Bunda Sudira, Bunda Sanipa, Bunda Wadona, Bunda Ruju, Jeng, saya mawon Mbak Tari.
0: Nggih.
2: Endinge kula tenggo niki sinambi
0: raya. Nggih, matur nuwun.
2: Matur nuwun.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo langsung mawon nggih.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya. Radio.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Sugeng dari Denpasar mengucapkan selamat ulang tahun Radio Kota FM yang ke-26. Semoga tetap jaya di udara, banyak penggemarnya, banyak sponsornya, dan menjadi pilihan kita semua, menjadi radio nomor 1 di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

Dor, kata Spundi. Enak toh? Heeh, iki melungset ya. Wis diselika, wis dias alus maneh. Ya, mergo wis apa iki nyimak cakne nggih. Atine sing ruwet, pikirane ruwet ya. Wis lungset kabeh diselika. Wis dialesno iki ya, alhamdulillah. Matur nuwun sudah hadir beli ketut sajian ketut. Mas Eko, Mas Eko, Mbak Tumi Ridawati hadir, Rajana Medan. Lanjut, berita kembaran Tamara Medan City, Mbak Tari, salam sehat, jaga imun, pulangnya hati-hati, makasih ya. Oke, kita lanjut kembali ya, anak sapa iki. Moga badai on air ya, masih ada kesempatan loh, tasik wonten wekdal, Niko, beli sang tuketut, Gianyar beli hadir. Terus apa mana lagi? Cak Ferry Sutarjo, Cak Ning, single, salam saya mewakili Cak Rizal Kelabu bersama Ning Ella. Pak Widharmoko, waalaikumsalam Riau, tembilan hadir, Sugeng Dalu, salam setia fans Kota FM, materi sehat selalu, and terima kasih. Sami-sami, alright, ya. Yeah. Lanjut male. Ya, sing request lagu mohon bersabar. Ya, aha, se. Sinten male. Ya, jempol-jempol makasih nggih sampun hadir lewat Facebook. Bang Soca Banjarnegara Jawa Tengah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyawiji malih wonten sak ning ngantos paripurna dicara matur nuwun. Sembiring-sembiring hadir cakep dari Sumatera Medan Amplas. Makasih ya. Sembiring-sembiring. Terus ana Ambu Kalista hadir. Atur nuhun Ambu. Bunda Ari selamat. Waalaikumsalam Sugeng Dalu Cayu Lebak hadir matur nuwun. Sapa mana iki Pak Agus Pangsut ya doping sinambil nunggu ngisi tandon air. Oh nggih. Ampun ngantuk lho Pak nggih. Pak Ripto Swasono Pakal gabung. Waalaikumsalam. Salam bahagia kanca-kanca Kota FM ning terintes geng tegas begitu sampe pinarengan seger korasan amin. Pak Sutarno Palembang teko iki njaluk tombo karo Mbak Tari nggih. Tambane cak ning iki nggih. Heeh lanjut iki sampun. Oh, sudah semuanya nggih. Sinten malih wonten WhatsApp Pak Pak Supadi. Tutupnya jam berapa Radio Kota? Tetep apa iki? Tetep pagre ta?

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Aduh, aku mau request kok gak di style-style sih?
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
1: Mbo, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku loh.
3: Oh alah, nek ndelek penyiar sing oke, mbek sering ngowoco requestan di radio Kota FM ae.
5: Pengen dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian? Ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 505 881.

Hai, saya Bunda Tiara, pendengar kota dari Kapas Madya Surabaya. Happy birthday buat Kota FM yang ke-26 tahun. Harapannya semoga Kota FM selalu menjadi radio nomor satu yang selalu memberikan informasi, edukasi, serta hiburan bagi pendengarnya. Jaya selalu di udara.

masih juga tabam dengan Surabaya. Ya, matur sangat dulur atas saya sareng ngantarin ning Tia Sugi nggih. Wonten caning campur sari kobol kedengan FM yiki nggih. Sanesipun tradisi malam suruhan nggih wonten Pacitan iki men sanes daerah nggih wonten iki wonten Yogja nggih wonten tradisi gelaran lampah budaya mubeng peteng ngoten niku nggih. Kraton Ngayogyakarta. Nggih, tadi apa iki ana wayang kulit sik ngono nggih. Saderenge muteri peteng nggih. Ringgit wacucal ngoten nggih. Gedhog persembahan kawadanan Krida Mardawa Kraton Ngayogyakarta atine ngrat. Dadi critane niku lakon Jaya Berdongga nggih. Panji, cerita Panji ngoten niku. Dadi kuwatah sangat ya tradisi-tradisi. Nggih, wonten gandeng ceneng utawa ana kaitane kalian malam satu suro wonten Jawa khususnya nggih. Nggih, matur sangat dulur-dulur yang baru bergabung, Pak Yi Munajat, Cianjur Jawa Barat Sugeng Dalu, selamat beraktivitas ning Taris. Moga sehat selalu, banyak rezekinya berlimpah, bahagia selalu, panjang umur. Amin. Ya rabbal alamin. Matur nuwun Pak Yi Munajat juga nggih. Mbak Dina Luciana Sugeng Dalu. Mbak Tarinita Singayu saking Blitar Kota hadir. Salam sedaya kemawon nggih. Matur nuwun Mbak Dina Luciana. Cak Basyori Surabaya Cak ning Kota FM nggih, dalem. Mbak Tumim Virgo warga Mabar Medan hadir. Mbok Lasri waalaikumsalam Sugeng Dalu Sumatera Selatannya Wiji. Oke, lanjut sinten malih baru muncul nggih komene wonten Facebook. Niki sampun, haha, wis kabeh kok ya. Ayo wis ya. Wonten ngapa di telepon? Apakah ada ya? Mau sik durung sempat telepon. Anteni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alright ya. Nek ngene tembang maneh langsung mawon ilmu padi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arjun Lee dari Denpasar, Bali. Selamat ulang tahun yang ke-26 Radio Kota FM Surabaya. Semoga makin jaya di udara dan tetap menjadi radio yang nomor 1 di Jawa Timur dan selalu memberi informasi-informasi yang akurat dan aktual dan terpercaya bagi masyarakat luas. Tentunya semoga makin banyak penggemarnya dan makin banyak sponsornya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

Dulur, matur sangat kasih sama bergabung ya. Pangapunten Pak Bilo klenta-klento kelado atur salah-salah kata. Pokoknya sementing dulur-dulurku semuanya selalu dalam kondisi baik-baik saja. Oke, lanjut aktivitas transis istirahat. Wes pokoknya apa iku sing di umek ya. Sing penting tetap pantau. Walu-walu kok masih Cikot FM dangdutnya Surabaya. Kalau tarian netias, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Facebook, Ocholali, like dan follow fanpage atau halo.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Hai Sobat Kata, saya Feby dari Prodi Musik UNESA mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya. Semoga di usia yang ke-26 ini, Radio Kota FM makin sukses, makin dicintai masyarakat, panjang usia mengudaranya, panjang umur dan sehat selalu untuk penyiarnya. Makin banyak pendengarnya, makin banyak iklannya. Jaya selalu Radio Kota FM! Mwah!

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Oce lali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Halo, aku Hadi Mukidi dari Nganjuk, owner dari Warkop Mukidi, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya yang ke-26 tahun. Semoga tambah sukses di udara, makin dicintai pendengarnya. Terima kasih.
0: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi

0: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

26 tahun Kota FM Surabaya. Halo Sobat Kota, perkenalkan namaku Husnul dari Prodi Musik UNESA. Aku mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kota FM yang ke-26 tahun. Semoga semakin jaya, semakin lama mengudara, dan semakin banyak iklannya. Sukses terus ya untuk Kota FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Assalamualaikum, hai Sobat Kota FM. Yang sangat saya banggakan, saya dari Kota Mojokerto tentunya, mengucapkan selamat ulang tahun Kota FM yang ke-26. Semoga ke depan Kota FM selalu menjadi dambaan dari para pecinta musik dan pendengar setia tentunya. Harapan saya, Kota FM selalu bisa menjadikan wahana informasi yang terbaik di kalangan kaula muda maupun di kalangan kaula tua, sehingga bisa menginspirasi untuk kemajuan di dunia musik. Begitu, Kak Alarasati dan Kak Ning Tias, mudah-mudahan Kota FM selalu menjadi dambaan seluruh kota masyarakat dan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum.

0: kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Sugeng Ambalwarsa, Kota FM, Dangdute, Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Halo Sobat Kota, saya Auli Ahmad mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kota FM. Semoga menjadi radio nomor 1 di Surabaya dan tetap memutar lagu-lagu dangdut terbaik.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

saya Cantika Davinca mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya. Semoga sukses terus, semakin banyak pendengarnya dan semakin beragam konten siarannya dan jadi radio terhebat di Kota Surabaya. Terima

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Dua 26 tahun, Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk

0: namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

saya Kristina mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya. Semoga Radio Kota FM Surabaya semakin sukses, jaya di udara.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.